Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

Kayak itu nomor 2, 2 remaja, 2 cerita udah menemani kita dan udah ngantar kita juga sampai di menit ke-14 lepas dari pukul 8 pagi. Selamat pagi, happy morning, morning semangat buat kalian semua gitu teman Radio ya. Hari Selasa, kayaknya hari kedua yang di akhir bulan, tanggal 28 yang mungkin menjadi momen-momen penting juga buat kamu yang kerjaannya target. Setuju gak sih teman Radio? Karena jujur dulu aku juga ya pernah kerja, kerjaannya target, dan kalau tanggal-tanggal segini tuh teman Radio kayaknya nggak bisa duduk ya, pengen jalan-jalan cari inspirasi, ngejar target lagi, apalagi yang mungkin masih jauh ya, setengah pun belum ya. Tapi aku doain buat teman Radio yang memang kerjanya target, semoga bulan ini capai target, dapat bonus lagi ya di bulan yang di bulan depan gitu ya. Dan yang paling pasti ya, pencapaian kamu ini udah sangat luar biasa sih buat diri kamu ya, karena di luar sana banyak juga teman-teman yang mungkin lagi cari kerja ya, terus belum dapat kerja juga, tapi semangat juga ya buat kalian semua. Karena kayaknya setuju gak sih teman Radio kalau belakangan ini cari kerja tuh udah mulai agak susah ya. Bukan susah banget sih, tapi memang cukup agak susah. Banyak yang mungkin bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang cukup selektif gitu teman Radio. Ditambah lagi yang lapangan pekerjaan mungkin ada di beberapa daerah agak kurang ya. Ditambah lagi and this economy gitu ya, kita agak susah ya. Tapi mungkin ketika kita melamar kerja dan belum dapet, tapi kamu ada skill di lain kayak di masak-masak, gak ada salahnya ya kita mencoba untuk mungkin buka UMKM. Tapi semua butuh modal ya. Tapi kalau di sini banyak juga teman-teman aku yang emang jualannya sekedarnya aja, kayak seberapa modalnya dijual, terus nggak buka toko, nggak buka apa-apa dari rumah dan main online. Sekarang kan juga teknologi udah semakin canggih ya, udah semakin digital banget gitu teman Radio ya. Tapi hati-hati juga untuk bermedia sosial gitu teman Radio ya. Kalau mungkin kamu pengen menggerutu tentang salah satu media sosial, jangan kamu terlalu angkat gitu ya, dan terlalu di up di media sosial juga. Jadinya banyak yang komen-komen ya, karena belum tentu mungkin salah satu platform media sosial buat kita, mungkin kita kayak apa ya, gak butuh, dan apa, belum tentu orang lain juga sependapat ya. Jadi mendingan udah di, yang penting udah tahu juga kalau kamu gak mau main media sosial yang itu atau platform media sosial yang itu, ya udah gak usah ya. Kalian udah pada tahu ya berbagai informasi belakangan ini, karena media sosial ini dampaknya besar banget gitu teman Radio ya. Bahkan pun bisa, kadang-kadang kita kalau gak mampu, kita bisa kena mental. Nah makanya ini harus dijaga banget teman Radio ya. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi yang bikin kamu kesel pagi-pagi ketika buka media sosial, bacain mungkin status atau quotes orang yang mungkin bisa dibilang gak sepemikiran kayak kamu gitu teman Radio ya. Mungkin itu juga hal-hal kecil yang bisa bikin kamu kesel dan jadinya semangat hilang di pagi hari. Tapi yang pasti aku pasti bakalan temenin kamu buat semangat pagi hari ini ya. Buat yang kesel-kesel tadi karena airnya mati, kebisaan air, kopi kamu tumpah, atau mungkin lagi macet sedangkan kamu lagi ditunggu banget sama bosnya kamu atau sama anak buahnya kamu gitu teman Radio, pasti itu agak sedikit bikin kesel sih ya. Apalagi kalau misalnya anak sekolah tadi masuknya tuh 7.15, datangnya itu 7.16 dan pagar udah ditutup, sakit tuh ya, sakit tapi gak berdarah ya. Yang paling pasti kalau hari ini kamu terlambat, besok dicoba lagi, semoga gak terlambat ya. Kalau hari ini kamu kurang semangat ya, semoga nanti ya teman Radio besok atau nanti siang kamu makin semangat ya. Ada juga kita Radio yang bakalan terus menemani kamu, selain bisa dengerin atau tontonin kita dari TikTok, kadang-kadang juga teman-teman gak live TikTok tapi kalian bisa dengerin kita dari channel 97.7 FM, atau bisa download nih ya teman-teman yang di TikTok juga, download di Play Store ataupun App Store di HP kamu aplikasi RRI namanya RRI di

digital ya. Itu bisa dengerin juga selain dari program 2 Manado, teman Pro 2 kalian juga bisa dengerin program 1 sampai program 4 seluruh wilayah kerja yang ada di Indonesia ya. Jakarta, Bandung, Manado, Tahuna, terus mana lagi nih? Kalimantan, daerah Kalimantan boleh banget, sampai IKN ada juga teman Pro 2 di aplikasi yang satu ini ya. Ada juga siaran luar negerinya juga. Tenang ya, fitur-fiturnya keren juga. Jadi buruan kalau kalian belum ada, download sekarang di Play Store ataupun App Store di HP kamu ya. Sama Pro 2 kita dengerin dulu lagi lagu-lagu hits yang udah aku siapin. Semoga juga bisa bikin kamu makin ceria, makin semangat di pagi ini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri, dengan tek

0: Pak Eki. Teman Radio, kalau ngomongin soal hal-hal yang bikin kita kesel, mungkin bakalan bisa juga mengganggu mood kita pagi hari ini ya. Walaupun emang aku lagi mancing emosi kamu sih. Kekesalannya teman Radio karena topiknya cukup bikin kesel ya. Hal receh apa yang bikin kamu kesel pagi hari ini ya? Ada tadi udah mau mandi terus airnya mati, terus lagi buru-buru waktu tapi ada kemacetan. Sama juga sih dengan kalau di Manado juga ada beberapa titik yang setiap pagi itu bakalan macet karena sebenarnya ada sekolah, ada daerah kantor juga. Jadi semuanya para bergegas pengen yang keduluan ya. Akibatnya ada macet. Tapi yang paling pasti kita tenang aja, cooling down, sabar ya, itu pasti nyampe. Makanya kalau udah pada tahu jam-jamnya nih, orang yang udah biasa sekolah, dikerja tiap pagi aktivitasnya, tuh pasti udah pada tahu jam berapa titik kemacetan itu dan di mana aja. Jadi kalau kamu udah pada tahu ya, mending setel alarmnya lebih sedikit lebih awal gitu teman perdua. Jangan kompromi atau negosiasi ya, 5 menit, 10 menit, jangan ya. Gak kerasa juga kita udah di menit ke-35 lepas dari pukul 8 pagi. Aku juga segera untuk end live TikTok dulu karena kurang lebih udah mau sejaman gitu teman Pradua ya. Say thank you buat kalian yang udah stay tune di TikTok ya. Tapi tenang aja, aku masih bakal temenin kamu. Bisa dengerin lagi aku di 97.7 FM atau aplikasi streaming kita RRI Digital. Aku masih bakal temenin kamu sepanjang sepada sampai jam 10 pagi ini ya. Jadi dengerin kita terus ya. Oke, kira-kira lanjutan aktivitas tasnya kalian di jam segini apa aja teman perdua? Ada gak sih yang sampai kantor rapiin dulu mejanya, terus cari langsung aja let's go ke kantin buat sarapan ya, karena mungkin gak sempet sarapan kali ya di rumah ya. Karena penting juga kita untuk mengisi tubuh kita dengan makanan biar ada energi, biar tetap semangat, biar gak loyo, biar gak males ya, tapi jangan kekenyangan nanti ngantuk ya. Mungkin teman Pradua sedikit aku ngasih sedikit motivasi untuk semua teman Pradua ya. Kalau emang hari ini kamu berasa berat gitu ya, melangkah, melewatinya, tapi bukan berarti itu kamu lemah gitu teman Pradua ya. Percayalah, kamu tuh sedang bertumbuh ya, bertumbuh menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih kuat lagi. Jadi kalau hari ini lumayan berat buat kamu ya, di kantor, di kampus, di sekolah kamu, tetap berusaha ya teman Pradua ya, biar nanti kamu seiring berjalannya waktu juga bakalan bertumbuh menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi segala tantangan. Amin ya. Kayak closing statement nih jadinya ya, padahal belum closing. Ya udah enggak masalah ya. Thank you banget untuk teman-teman yang di TikTok ya. Kalian beralih lagi aja ke channel kita 97.7 FM atau RRI Digital untuk terus dengerin Spada sampai jam 10 pagi.
1: You already running late, stuck on the interstate. Your family decides to wait.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Okay. Salah satu pendukung juga kita moodnya jadi baik, bukan cuma sekedar semangat atau makan ya, tapi tahu gimana cuaca hari ini ya. Penting banget kita untuk selalu ngejar atau kepoin yang namanya BMKG, karena belakangan ini cuaca juga lumayan ada banyak perubahannya gitu teman Pradua, se-ekstrim itu. Jadi kali ini aku spill dulu gimana kondisi cuaca untuk berbagai wilayah yang ada di Sulawesi Utara ya, dari BMKG Sulawesi Utara pastinya, di hari Selasa 28 Juli 2026 ini buat semua teman Pradua ya. Kita awali dari ibu kota Manado gitu teman Pradua ya. Untuk Manado sendiri seharian ini menurut perakiran cuaca bakalan cerah berawan teman Pradua, dengan suhunya di 33 derajat Celcius. Lumayan ya. Oke, selanjutnya untuk Kota Bitung sendiri, juga Kota Mobagu bakalan cerah berawan seharian ini. Untuk Tomohon pada siang nanti ada resiko hujan ringan ya, dengan suhu di sekitaran 30 derajat Celcius ya. Untuk wilayah Minahasa, teristimewa bagian selatan dan juga Minahasa Induk ya, ada resiko hujan ringan juga pada siang nanti ya. Beralih kembali ke daerah Bolang Mongondo teman Pradua. Bolang Mongondo sendiri pada sebagian besar perakiran cuaca dari BMKG bakalan cerah berawan, hanya hati-hati aja di Bolmong Timur ada resiko hujan ringan juga pada siang nanti ya. Untuk Kepulauan sendiri, Sitaro dan juga Talaut bakalan cerah-cerah berawan di hari ini. Kepulauan Sangihe ada resiko hujan ringan pada siang nanti ya, dengan suhu rata-rata di 30 hingga 33 derajat Celcius ya. Oke, mungkin segitu aja dulu info cuaca untuk kalian hari ini ya. Semoga bisa membantu juga aktivitas kalian ya, biar nggak terbengkalai, biar juga nggak hilang moodnya karena tiba-tiba hujan. Tapi kalian udah pada tahu ya, kalau misalnya ada beberapa tempat resiko hujan ringan, kita juga harus tetap waspada gitu ya. Siapa tahu nanti juga di kita ada hujan ringan lagi gitu teman Pradua. Jadi hati-hati aja, karena penting banget kita untuk mengawasi yang namanya cuaca belakangan ini.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Iya, jadi teman Pro2, thank you banget karena kalian masih setia dengan Pro2 mana teman terbaik kamu di pagi ini. Masih bareng Lydia Karisti yang pasti ya bakalan menemani paginya kamu dengan aktivitas pagi teman Pro2 sampai jam 10 ya. Oke, teman Pro2, pernah gak sih kalian merasa semua konten di media sosial itu seolah selalu setuju nih sama pendapatnya kamu? Nah, bisa jadi itu adalah fenomena yang disebut echo chamber. Nah, teman Pro2, fenomena ini dinilai menjadi salah satu tantangan dalam membangun moderasi beragama di era digital saat ini. Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, Aisy Naisiwa, yang menjelaskan bahwa echo chamber ini membuat seseorang tuh lebih melihat informasi yang sejalan dengan keyakinannya. Sementara sudut pandang yang berbeda justru semakin sering jarang muncul ya. Penyebabnya ini ada salah satunya adalah algoritma media sosial ya. Jadi setiap video yang kita tonton, unggahan yang kita sukain, terus komentar-komentar yang kita tulis, sampai konten-konten yang kita bagikan, semuanya itu dibaca sebagai sinyal minat. Akibatnya, platform akan terus menyajikan konten yang serupa itu ya. Kalau dibiarkan, kondisi ini tuh bisa memperkuat confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk hanya percaya pada informasi yang mendukung keyakinan sendiri. Dan dampaknya, seseorang itu bisa merasa pendapatnya itu adalah yang paling benar dan menjadi kurang terbuka terhadap perbedaan. Nah, ada beberapa tanda kalau seseorang itu mulai terjebak dengan yang namanya echo chamber ya. Misalnya dia mulai terpancing emosi saat melihat pendapat yang berbeda, terus langsung menolak informasi tanpa mencari tahu terlebih dahulu faktanya, ataupun isi beranda media sosialnya itu hampir semua memiliki sudut pandang yang sama dengan dia. Jadi, teman Pro2, supaya nggak terjebak, biasakan juga kita harus mencari informasi dari berbagai sumber. Cek fakta sebelum percaya, atau membagikan informasi yang ada. Dan pastinya tetap terbuka ya dengan pendapat-pendapat atau perbedaan pendapat yang mungkin muncul gitu teman Pro2. Karena sebenarnya di era digital saat ini memang berpikir kritis itu sama pentingnya dengan cara mendapatkan informasi ya. Jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya echo chamber gitu ya. Karena pastinya kalau kita terlalu percaya dengan sudut pandang kita dan tidak terbuka dengan pendapat yang lain gitu teman Pro2 ya, berasa kita tuh yang paling benar jadi apa ya. Karena sebenarnya kan manusia gak ada yang 100% benar gitu teman Pro2, apalagi kalau ada hubungannya sama moderasi beragama, bahaya.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Teman terbaik kamu.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Bila 7,7.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Iya, teman Pradua, mohon maaf ya, kita mengalami sedikit gangguan sistem di sini ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tidak ada siarannya, nanti kalian bisa langsung aja ke WhatsApp kita biar kita bisa tahu, karena memang lagi perbaikan sistem juga ya. Oke, teman Pradua, kayaknya aku udah mau pamit undur dari ruang dengar teman Pradua karena udah mau jam 10 ya. Tenang aja, nanti santai siang bakalan seru-seruan lagi ditemenin sama Jody kalian ya, dan sore ceria ya, sampai jaga malam kru dari Pradua bakalan terus setia menemani ruang dengar teman Pradua. Thank you banget yang udah stay tune dan selamat beraktivitas di hari Selasa ini teman Pradua ya. Semoga hari ini berkah buat kamu. Aku pamit. Bye bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: sudah semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara

0: Orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya, banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman sebaik kamu.
2: Teman.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeah.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hits Music Update.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Kita udah masuk di putaran kedua nih. Masih bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Yang mau kita request boleh kasih tau ke aku yuk. WhatsAppnya di nomor 08 11 800 105, teman Pro 2. Mau lanjut? Langsung aja bacain ya biar lagunya bisa diputar semua, karena banyak banget hari ini yang kita request. Ada dari siapa nih? Gak ada lagi. Oh, dari Nika di Joglo yang banyak galian. Kayaknya bukan cuma Joglo aja deh. Banyak beberapa jalan sekarang tuh memang banyak perbaikan yang di mana akhirnya bikin macet di mana-mana ya. Nika pengen dengerin lagu Viera, Cinta Butuh Waktu. Nanti gue cariin dulu ya. Kalau gak ada, gue ganti lagu Viera yang lain, aman ya. Terus ada juga dari Leni yang pengen dengerin lagu Shilan Seven, Melompat Lebih Tinggi Buat Diriku Sendiri Aja. Katanya semoga dagangannya laris manis yang aku jual. Wah, jualan apa tuh? Amin, amin. Semoga laris manis ya. Kita lanjut lagi yuk, sing along. Kali ini lagu yang direquest dari No Name, nomornya 08212708 sekian-sekian. Pengen kak dengerin lagunya Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja, karena kangen banget sama kampung halaman. Wah, ini dia Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja. Sing along bareng yuk.

Shilon Seven melompat lebih tinggi baru banget Ivan Putrim buat kamu yang kemarin baru banget melompat di Bali. Melompat di panggung maksudnya ya teman Pro 2, manggung di Bali gitu kan. Gimana buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Jakarta, terus kamu lagi di Bali atau memang tinggalnya di Bali? Mau kasih tahu dong. Mau tanya dong, maksudnya kasih tahu di sana sepanas itu nggak sih? Karena dari kemarin weekend tuh lumayan panas banget ya sekitaran Jabodetabek teman Pro 2. Waduh, gue berharap ada beneran kulkas manusia juga sih di Indonesia. Jadi ada perusahaan asal Jepang nih bikin kulkas manusia buat ngadepin musim panas ekstrim, bisa dinginin tubuh itu dalam waktu 5 menit aja. Jadi di musim panas Jepang yang sangat ekstrim gitu ya, ada sebuah perusahaan yang ternyata menghadirkan inovasi yang terdengarnya kayak datang dari film fiksi ilmiah gitu ya, atau apa ya, judulnya Human Refrigerator gitu ya. Jadi ini dilansir dari situs resmi perusahaannya, alat ini lagi dikembangkan sama perusahaan teknologi pendingin dan mesin vending asal Jepang. Waduh, cukup 5 menit aja berasa badan itu gak panas lagi teman Bro 2. Gue sih cukup masuk ke ruangan yang AC-nya dingin aja sih, itu udah cukup banget teman Pro 2 ya. Ya kita doakan mudah-mudahan tidak sepanas itu hari ini. Yang mau ikut request boleh banget langsung aja, 30 menit lagi Ivan bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. Jadi gimana, langsung WhatsApp ya di nomor 0811 800 105. Ada Bianoza yang pengen request lagunya Seventeen, Jalan Terbaik. Lagi kangen sama seseorang di masa lalu. Buat penyiar dan semua kru yang bertugas, tetap semangat ya, semoga sehat selalu, amin. Nanti Ivan bakalan cariin, ditungguin ya. Terus ada juga maunya di Jakarta Utara yang pengen dengerin lagunya Jungkook, Dreamers, puterin ya kak, siap. Nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari Andin yang pengen dengerin lagunya Caleb J, It's Only Me. Sudah siap ada di playlist, kalau yang ini Ivan puterin duluan ya.

0: begini? Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Takdirmu.
1: Benar, dari Rizky Febian. Baru banget Ivan Putri buat kamu. Di menit-menit terakhir, gak menit-menit sih, masih puluhan menit. Tapi ini tinggal beberapa lagu yang pastinya bakal Ivan puterin. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikut request, boleh kasih tau ke aku ya. Kalau lagunya hari ini belum sempat buat diputerin, besok ikutan lagi dari jam 10 sampai jam 12 ya. Pokoknya jam 10 kalau misalnya gue udah opening, langsung deh WhatsApp biar lagunya diputer di awal-awal. Mau saya halo dulu nih dari Denny Darmuji di Bogor, mau request lagunya dari Bernadia. Untungnya hidup harus tetap berjalan. Oke, nanti Ivan bakalan puterin. Terus ada juga Nona yang bolehkah lagu Enow apa aja? Oke, Enow udah gue puterin. Gue siapin sesi potretnya ya. Terus ada juga Ruth di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Shutdown by Blackpink. Thanks ya kak, sama-sama. Nanti bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta kurang lebih 7 menitan lagi. Tungguin ya.

kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

Shut Down dari Blackpink baru banget Ivan puterin buat kamu. Lanjut ya. Tiga lagu terakhir yang bakalan Ivan puterin di Pro 2 Hitlist kali ini. Thank you buat kamu yang udah kita request. Masih banyak yang ternyata belum diputerin. Maaf banget karena durasinya sudah habis. Jadi besok kita bareng-bareng lagi di Pro 2 Hitlist ya. Tapi tenang aja walaupun kamu gak bisa ikutan request, lagu-lagu enak sudah siap ada di playlist. Tiga lagu terakhir, ini lagu yang direquest dari Anissa di Jakbar, pengen dengerin lagunya BTS, Swime. Aduh, random banget nih, kemarin gue baru banget mimpi, tiba-tiba gue ikutan konser BTS, dan gue langsung dapetin, apa ya, kayak tempat duduk di VVIP. Namanya juga mimpi ya teman Pro 2. Terus ada juga Harit di Serang Banten mau request lagunya Taylor Swift apa aja yang Kak Ivan pilih, oke. Terus ada juga dari Nuri di Bekasi yang mau request lagunya Naf. Naf yang terandap Laraku. Sudah siap ada di playlist, ditungguin aja. Ivan bakalan puterin lagu-lagu enak yang sudah siap ada di playlist. Tiga lagu dimulai dari BTS.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk di putaran ketiga di jam 12 siang. Kalau di jam-jam segini udah tahu dong, Ivan bakalan ngobrol sama salah satu pelaku UMKM di UMKM Connect. Kali ini Ivan bakalan ngobrol barengan sama owner dari Cingu Beats. Benar enggak sih? Ya udah, nanti kita coba tanya-tanya langsung sama ownernya ya. Ada Adela Sonia Putri yang bakalan Ivan tanya-tanya. Tapi nanti, sekarang kita masih singlong dulu sama lagunya Afgan, Pendam. Yang mau tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 10.

0: UMKM Connect barengan sama Yvonne, dan kali ini Yvonne bakalan ngobrol barengan sama Adela Sonia Putri. Ini owner dari Cinggu Beats, teman Pro 2 yang udah hadir di studionya Pro 2 FM Jakarta. Halo.
1: Hai.
0: Senang banget deh, walaupun lagi sakit, katanya sakit gigi, tapi bisa nyempetin untuk datang ke studio Pro 2 FM Jakarta. Thank you banget. Panggilannya apa, Dela?
1: Iya, Dela.
0: Thank you banget Dela udah mampir ke sini. Mau cerita-cerita tentang usahanya.
1: Sama-sama, terima kasih juga.
0: Jadi gimana? Iya, jadi gimana? Lebih mendingan sakit gigi atau sakit hati?
1: Mendingan sakit gigi sih,
0: Kak. Mendingan sakit. Tapi mendingan enggak dua-duanya sih ya. Oke, Dela. Dela nih owner dari Cinggu Beats. Apa sih Cinggu Beats?
1: Cinggu Beats. Jadi Cinggu Beats itu dari bahasa Korea sih, Kak. Mm-hmm. Cinggunya itu kata Korea yang artinya teman. Mm-hmm. Beats itu kan artinya manik-manik ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya aku maknanya kayak teman bermanik-manik lah.
0: Teman bermanik-manik. Maksudnya gimana nih? Teman yang suka manik-manik ya, atau gimana?
1: Temen yang suka main manik-manik, temen yang suka ngeronce lah kalau kita ngomongnya.
0: Bilangnya ngeronce.
1: Ya, jadi kalau kita lagi bikin-bikin gelang atau bikin sesuatu dari manik-manik itu kita nyebutnya ngeronce.
0: Oh, ngeronce itu bahasa apa sih, Betawi?
1: Mungkin iya ya bahasa Betawi, karena aku nyebut kayak, oh orang-orang ngeronce apa sih, awalnya aku juga nggak tahu kan. Ternyata ngeronce itu lagi bikin ya,
0: proses bikinnya. Oh oke, okay. Itu dalam artian kayak ngerakit gelang, kalung, atau biasanya apa lagi?
1: Strap-on, back charm.
0: Oh oke, okay. Itu kayak di handphone kamu ya?
1: Iya benar Kak.
0: Jadi awal mulanya gimana buat kepikiran bikin Cinggu Beats ini?
1: Jadi awal mulanya itu kalau nggak salah di tahun 2023 ya Kak, itu tuh
0: berarti udah lumayan lama ya?
1: Udah lumayan lama, 2023.
0: Itu waktu itu kamu masih sekolah?
1: Masih kuliah. Jadi sebelumnya, aku kan sebelumnya udah bilang kalau aku sekarang lagi kuliah di UT. Sebelumnya itu aku kuliah di UB.
0: Oh oke, okay.
1: UB jurusan sastra Jepang.
0: Oh, makanya akhirnya ini ya. Suka manik-manik gara-gara Jepang-Jepangan apa gimana nih?
1: Enggak kan.
0: Oh enggak juga, terus
1: jadi sempet kuliah di UB selama 4 semester, tapi aku mutusin buat
0: kayaknya gue salah jurusan gitu ya?
1: Enggak, keluar dari UB. Karena pada saat itu kan UB kan di Malang ya, sedangkan aku di Jakarta. Pada saat itu tuh mamaku sakit.
0: Oh.
1: Jadi kayak kayaknya nggak bisa deh kesana gitu.
0: Nggak bisa juga dari mama, kasihan gitu ya.
1: Jadi mutusin buat
0: so sweet banget. Terus?
1: Jadi mutusin buat keluar dari UB. Akhirnya setelah keluar, aku sempet kerja dulu nih. Sempet kerja dulu
0: di Jakarta juga?
1: Di Jakarta juga. Waktu itu sempet kerja jadi

0: papaku dulu tuh
1: suka beli bros.
0: Iya, apa ya nyebutnya?
1: Supplier.
0: Bukan supplier juga dia. Pokoknya di rumah tuh banyak
1: pengoleksi.
0: Bros lah. Pengelolanya apa? Konveksi.
1: Oh, oke. Oke, lalu
0: jadi di rumah tuh banyak bros dulu. Terus aku mikir kayak, ah, ini aku jualin aja nih kan enggak apa-apa.
1: Modelnya dari orang tua terus dia jual, dapat untungnya kamu lagi.
0: Iya benar, kayak gitu.
1: Terus
0: ya udah akhirnya kepikiran untuk kayaknya jualan aja deh, jualan kayaknya lebih enak gitu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi itu waktu itu benar-benar resign dulu atau emang sambil kerja sambil jualan juga nih?
0: Enggak, resign dulu, Kak.
1: Oh, resign dulu.
0: Resign dulu.
1: Baru akhirnya memutuskan untuk pengen jualan nih gitu.
0: Iya, waktu itu lagi scroll sosmed. Terus ngeliat kayak orang-orang bikin gelang.
1: Oh, gitu. Oke, ngeronce.
0: Iya, ngeronce. Orang kok seru banget ya. Kayaknya aku dulu tuh gak ada basic ngeronce sama sekali. Akhirnya aku coba beli bahan-bahannya dulu nih. Kayak kalau kakak tahu ada senar, bahan-bahannya, sama manik-maniknya. Aku coba bikin terus kayak, oh kok seru gitu, apa aku jualan juga ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Akhirnya ya udah deh. Itu waktu itu tuh aku berdua sama adik aku. Jadi adik aku tuh kan dia lebih ngarah ke desain ya orangnya. Dia bisa desain. Jadi kayak dia yang bikin logonya, sama dia yang bikin apa namanya, kalau misalnya foto produknya yang udah diedit gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sedangkan aku kayak pemasarannya.
1: Oh, marketingnya.
0: Ya, marketingnya aku. Jadi kita ngeronce bareng-bareng. Terus dia yang foto, aku yang masarin di sosmed. Di e-commerce juga aku yang ngurus. Akhirnya kayak itu kan aku manik-maniknya dulu, itu kan ngambilnya dari, kalau kakak tahu dulu ada Shopee Cina.
1: Oh iya. Ya,
0: harganya emang murah
1: banget. Ya, murah. Pengirimannya banget. Juga murah gitu ya. Tapi akhirnya ditutup kan.
0: Barangnya bagus kan. Tapi ditutup akhirnya. Nah, aku tuh ngambil manik-maniknya tuh dari situ.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu menurutku manik-maniknya ya emang kualitasnya bagus.
1: Bagus.
0: Nah, itu.
1: Kualitasnya bagus tapi harganya murah gitu ya.
0: Iya. Dan itu tuh jarang yang jual. Jadi pada saat itu tuh ditutup. Baru jalan berapa bulan ya?
1: Waktu itu pertama kali mulai di tahun berapa berarti?
0: 2023.
1: 2023.
0: Yeah.
1: Oh, oke. Okay. Lalu?
0: Lalu 2 atau 3 bulan
1: kehilangan nih, kehilangan. Apa namanya?
0: Bahan baku.
1: Distributor.
0: Iya. Terus abis itu muter otak.
1: Sempat berhenti enggak?
0: Enggak sempat berhenti. Cuma kita tetap ngeronce tapi kan bahannya semakin lama semakin kurang kan, Kak?
1: Oke. Okay.
0: Jadi pada saat itu aku nyari-nyari supplier di Jakarta. Ada nggak sih yang jual manik-manik ini yang aku maksud gitu?
1: Oh, oke. Okay.
0: Kurang lebih selama sebulan tuh aku muterin nyari-nyari supplier karena saking jarangnya manik ini dijual gitu loh, Kak. Terus akhirnya ketemulah ini supplier di Jakarta.
1: Berarti ini kamu nyarinya bukan online tapi memang keliling Jakarta ya?
0: Datang langsung keliling, iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Aku keliling, aku samperin satu-satu toko yang sekiranya
1: sebelumnya craft. Browsing dulu mungkin ya?
0: Iya, benar. Aku terus abis itu aku datang langsung, ada nggak manik-manik ini?
1: Dan ternyata ada nggak?
0: Ada.
1: Ayah, ada tapi harganya?
0: Setelah sebulan tuh ada.
1: Oh, lumayan nyarinya ya?
0: Lumayan nyarinya.
1: Tapi harga?
0: Harga masih bersaing sih, Kak, karena dia jualnya juga ada pack kecilnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Juga ada pack kecilnya. Terus dari situ aku kepikiran kayak, kenapa aku nggak jual aja ya manik-maniknya?
1: Oh, barangkali ada orang yang kehilangan juga kayak kamu.
0: Karena sebelumnya itu kan aku kan marketingnya lewat TikTok ya. Nah, dari situ tuh audiensnya banyak juga yang kayak ikutan nanya gitu, kayak di mana sih beli manik-manik ini gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena aku yang ngasih tahu gitu loh, dan itu viewsnya juga lumayan pada saat itu. Jadi aku tuh akun aku rame karena manik-manik ini juga gitu.
1: Akhirnya dari yang tadinya jualan apa ya, udah mateng istilahnya gitu ya, udah jadi bahannya, tapi akhirnya kamu beralih untuk yaudah deh jualan juga bits-bitsnya gitu gitu ya, manik-maniknya.
0: Benar-benar.
1: Akhirnya sekarang ngejual dua-duanya atau fokus ke salah satu?
0: Fokus aja, Kak.
1: Fokus yang bitsnya aja?
0: Fokus bitsnya aja.
1: Jadi untuk ngeronce udah enggak tuh?
0: Udah enggak ngeronce.
1: Adik kamu dipecat dong? Karena kan dia yang bikin

0: kan? Tapi dia tetap mengelola media sosial.
1: Iya, tetap. Kadang kalau aku minta tolong kayak tolong dong editin ini gitu.
0: Dia mau.
1: Mau.
0: Jajan dulu dong.
1: Iya,
0: gitu.
1: Pasti.
0: Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi kira-kira yang dijual apa aja sih dari Cinggu Beach ini, harganya berapa. Tapi nanti ya Della, okay. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang kita sing along dulu sama single soon dari Selena Gomez.

0: 105 FM Radio UI Jakarta, teman terbaik kamu di UMKM Connect. Masih barengan sama Yvonne, sama Della juga nih, owner dari Cinggu Beats. Jadi beats apa aja sih yang kamu jual?
1: Untuk beatsnya tuh ada macam-macam kak. Ada yang tadi kakak lihat.
0: Sebenarnya produk dari beats ini ada beberapa kategori nggak sih?
1: Ada kategorinya banyak.
0: Apa sih?
1: Jadi kalau misalnya yang kecil-kecil itu disebutnya manik pasir.
0: Oh oke, okay. Yang kecil banget, lubangnya juga kecil ya.
1: Iya.
0: Itu namanya manik pasir.
1: Oke.
0: Terus?
1: Nah kan kalau yang berbentuk-bentuk itu ya sesuai nama bentuknya aja. Ada manik pita, manik dove. Kalau ada juga manik yang glossy, itu yang gede-gedenya.
0: Yang kamu jual ada berapa macam, ingat nggak?
1: Waduh, udah nggak ingat. Aduh,
0: ya. Banyak ada, banget ya, lagi
1: ada
0: ya.
1: Macemnya.
0: Tapi fun fact-nya kalau misalkan Infon buka di toko Orennya teman berdua dengan penilaian 4,9. Dan ini sudah dinilai oleh 38.000 orang yang sudah beli. Followersnya juga ada 21.000. Widih, bos banget sih ini mah ya. Jadi ketika kamu melihat pencapaiannya, wah ternyata selama kurang lebih dari 2023, berarti jalan 3 tahun ya.
1: Iya, jalan 3 tahun.
0: Jalan 3 tahun nih, ternyata hasilnya wow gitu. Ini yang dibayangkan sama kamu gak sih bakalan sebesar ini?
1: Enggak sih kak, karena kan tadi kan awal mulanya kan karena ketidaksengajaan ya. Jadi kayak, wow keren juga ya aku bisa sampai sejauh ini gitu.
0: Keren juga ya aku ya, tapi itu bagus sih, bangga sama diri sendiri ya.
1: Karena aku handle semuanya sendiri kan kak.
0: Jadi kayak, ini termasuk di akun e-commerce-nya juga kamu handle sendiri?
1: Handle sendiri.
0: Oh oke, okay. Karena kan katanya untuk masuk ke e-commerce atau toko online ini tuh agak ribet gitu ya. Karena penghitungannya benar-benar harus benar tuh ya. Dengan potongan dan lain-lainnya. Dan ini kamu sendiri yang ngejalanin juga gitu ya.
1: Aku sendiri yang ngejalanin juga, terus sosmed juga aku sendiri yang nyari ide-ide kontennya.
0: Oh oke, okay.
1: Sedikit kayak terharu juga sih, aku bisa ya.
0: Aku bisa ya.
1: Apalagi followers-followersnya itu aku dapetin organik, gak beli.
0: Nah, aku pengen tanya sih, karena kan waktu jualan apapun ya, kita mau jual apapun tuh biasanya followers kita nol ya. Kita gak dikenal sama sekali. Nah ini kamu cara mengenalkan ke publik gitu ya, ke orang-orang, itu caranya gimana? Dan ada biasanya ada apa ya, kayak satu waktu yang gong, wah gue terkenal gara-gara ini nih.
1: Iya.
0: Gitu. Boleh dong ceritain?
1: Itu karena awalnya aku juga masih gak familiar sama sosmed kayak TikTok dan Instagram kan. Terus aku cari tahu, tapi kak, cari tahu sama orang-orang yang emang terjun ke digital marketing gitu. Gimana sih cara bikin konten yang bagus supaya orang-orang menarik gitu kan. Terus aku terapin lah cara-cara yang mereka suruh kayak bikin konten pakai VO lah biar algoritmanya
0: naik.
1: Iya, biar kebaca sama algoritma. Terus pakai keyword-keyword juga di bukan keyword dari hashtag aja ya, tapi dari
0: videonya,
1: editan video kita. Benar. Misal kalau misalnya di tutorial aku bikin backcam, aku tulis kayak ada backcamnya gitu, kayak bikin backcam ini,
0: oh,
1: gitu-gitu.
0: Oh, itu bakalan kebaca juga ya?
1: Kebaca. Terus apa ya? Itu sih kak. Jadi kayak
0: pokoknya semua jurus-jurus sudah kamu lakukan
1: iya,
0: ya?
1: Iya, semua jurus-jurus aku lakuin. Terus kayak tiba-tiba gongnya yang aku cerita tentang manik-manik itu.
0: Ceritanya apa? Boleh kasih tau nggak?
1: Apa?
0: Waktu itu pas lagi ceritain tentang manik-manik apa?
1: Manik-manik Miyuki.
0: Miyuki itu apa sih?
1: Jadi itu manik-manik dari Jepang kak.
0: Oke.
1: Okay. Itu manik-manik pasir tipenya, tapi dia kualitasnya yang bagus gitu kak. Karena kalau manik-manik pasir yang kebanyakan dia tuh bentuk tiap ukurannya tuh beda-beda. Tapi kalau si Miyuki ini semuanya presisi ukurannya. Jadi nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil. Semuanya sama. Terus juga warna manik-maniknya ini tuh nggak akan pudar. Karena kalau yang biasa kita temuin di pasaran itu warnanya gampang pudar sih kak.
0: Oh, ini dia sudah terbukti ya.
1: Sudah.
0: Makanya
1: terbukti.
0: Akhirnya kamu ceritain, terus kamu kasih tahu juga nih mungkin ke orang-orang yang jualan bikin beats-beats lucu ini ya.
1: Iya benar. Jadi kalau misalnya itu manik-manik Miyuki biasanya digunanya untuk payet-payet kan kak. Waktu itu lagi bikin, ceritanya bikin gelang bunga daisy. Itu bikin gelangnya sampai sejam lebih sih kak. Karena mesti dirangkai satu-satu bunganya. Nah kalau misalnya kita bikinnya dari manik-manik yang ukurannya nggak sama, nggak presisi, hasilnya jadi bengkok-bengkok.
0: Jelek.
1: Ya, jadi jelek.
0: Oh, oke. Okay.
1: Makanya aku kasih tahu ke orang-orang kayak, coba deh pakai manik ini, nanti hasilnya jadi bagus loh, karena ukurannya presisi setiap manik-maniknya gitu.
0: Oh, dari situ akhirnya gongnya tuh.
1: Dari situ gongnya.
0: Waktu itu di TikTok atau di Instagram?
1: Di TikTok.
0: Di TikTok. Viewsnya nembus sampai berapa juta?
1: Under sejuta.
0: Oke. Okay.
1: Ah, aku enggak scroll lagi sih kalau bawahnya karena udah lama banget kan, sekarang aku enggak tahu viewsnya berapa. Pokoknya waktu itu 500 lebih.
0: Tapi akhirnya ngebuat sales kamu juga naik gitu ya?
1: Naik. Karena itu. Jadi kan awalnya itu kan sebenarnya aku belinya dari China kan. Jadi aku cari tahu lagi kayak apa sih manik-manik yang ukuran presisi itu mereknya apa.
0: Oh.
1: Dari situ aku tahu kok, oh ternyata mereknya manik Miyuki.
0: Kamu
1: yang
0: suka,
1: sama ini aku
0: suka
1: beli.
0: Ngulik juga ya. Yeah. Suka ngulik juga dan itu kayak informasi buat followers kamu tuh.
1: Bener-bener.
0: Atau mungkin orang-orang yang algoritmanya lagi terbits-bits ini nih, muncul lah gitu ya. Tapi di situ kamu jualan juga kan yang Miyuki ini?
1: Jualan, jualan. Yang akhirnya aku ketemu sama suppliernya itu, akhirnya aku jualan manik Miyuki ini.
0: Oke, harganya berapa kamu jual?
1: Dulu awal jual aku jual 8.000-7.000.
0: Berapa kilo?
1: 10 gram kak.
0: Oh 10 gram, tapi 10 gram harganya... isinya banyak banget gak?
1: 10 gram banyak sih kak.
0: Bisa jadi satu gelang gak?
1: Lebih.
0: Oh lebih.
1: Karena kan kecil-kecil banget ya kak.
0: Oh oke, okay. Sampai sekarang masih jualan?
1: Masih jualan.
0: Itu yang paling best sellernya?
1: Kalau untuk sekarang yang paling best sellernya itu perpakuan anti karat, perbesian anti karat.
0: Ah buat apa?
1: Buat gelang juga itu.
0: Buat gelang paku iya, gimana?
1: Buat gelang juga kak. Jadi kalau di crafting itu namanya paku aksesoris sih.
0: Oh, jadi pakunya, nih gue gambarannya pakunya sama ya? Sama kayak paku biasa nih pada umumnya. Paku tukang bukan?
1: Bukan,
0: beda.
1: Bukan, beda-beda.
0: Lebih kecil?
1: Lebih kecil, lebih tipis,
0: lebih
1: gampang
0: kecil,
1: dibengkokin
0: tipis.
1: Juga.
0: Oh, tapi dibengkokin. Yeah. Terus dijadiin satu gitu? Disambung-sambungin
1: iya,
0: gitu
1: kan sih? Iya, disambung-sambungin. Kita tapi ada simpulnya gitu, biar mereka nyambung satu-satu.
0: Oh, oke. Okay. Gue ngebayanginnya tuh kayak paku tapi lebih tipis, tapi disambung-sambunginnya tuh kayak manual.
1: Iya, iya kan,
0: memang manual juga?
1: Iya, oh, manual, okay. Dipelintir-pelintir gitu.
0: Kayaknya gue harus coba deh ya. Biar ngerti. Buat teman-teman mungkin yang pengen coba juga gitu ya, kayak gue deh orang awam yang pengen deh nyobain. Kayak kita ngerangkai apa yang kita mau tuh sendiri, nggak langsung beli jadi gitu. Apa sih yang harus disiapin untuk basicnya?
1: Biasanya kalau misalnya customer-customerku juga ada yang kayak gitu sih kak.
0: Ada paketan nggak kamu jual?
1: Beberapa paketan ada, jadi kayak paket siap rangkai.
0: Oh paket siap rangkai, okay. Terus-terus biasanya apa aja tuh kalau paket siap rangkai isinya?
1: Kalau tergantung mau bikin apa kak. Kalau misalnya mau bikin gelang yang terbaru kita ada embroidery bracelet, ya itu dapat pitanya, dapat stoppernya, dapat rantainya. Jadi,
0: oh itu udah langsung ngerangkai iya, sendiri gitu
1: jadi
0: ya?
1: Jadi mereka tinggal rangkai sendiri aja di rumah.
0: Oh oke, okay. Itu biasanya paketan berapa kamu jual?
1: Di situ harganya 10 ribuan kalau
0: misalnya. Oh lebih murah kalau misalnya kita beli jadi ya?
1: Lebih
0: nggak maksudnya lebih murah beli itu daripada kita beli jadi?
1: Ya karena kan kalau beli jadi pakai ongkos jasanya.
0: Iya benar. Ini jasanya sendiri ya? Ya
1: jasanya sendiri beli bahannya aja.
0: Tapi biasanya kalau kayak gitu lama nggak sih? Buat kita yang basic ya nggak pernah nih bikin beads, lama nggak untuk ngerakitnya?
1: Kalau aku ya kemarin dari workshop itu lumayan lama sih kak. Sejam mereka bikin.
0: Oh sejam, oke. Kamu BTW suka ngadain workshop juga?
1: Baru beberapa kali ini.
0: Oh oke, okay. Biasanya diundang atau emang kamu gak ada ini open HTM gitu?
1: Waktu itu sempat bikin sendiri, tapi yang terakhir kali itu diundang.
0: Oh diundang.
1: Acara private workshop ya.
0: Oh bisa juga ya?
1: Bisa, kalau
0: mau mengundang kamu gimana?
1: Langsung aja kontak.
0: Kontak ke?
1: Ke kontak ke Cigu Beats. Nah ada nomornya di DM IG.
0: Di bio IG. Oke, okay, jadi bisa langsung aja DM IG-nya ya. IG-nya di apa nih? At Cinggu Beats ya?
1: Iya, Cinggu Beats.
0: Cinggu Beats-nya Cinggu Beads.
1: Ya.
0: Itu ya, di Cinggu Beats kamu bisa aja langsung follow, bisa langsung DM juga karena di bio-nya ada nomornya. Jadi kalau misalnya mau collab, mau ngapain aja boleh deh. Mau beli juga boleh ya. Toko Oren-nya apa namanya? Cinggu Beats juga?
1: Cinggu Beats juga.
0: Sama. Ada link ternya juga ya?
1: Ada, langsung
0: Oh, ada link nih, ada link Toko Oren-nya di Instagram-nya. Wih, followers Instagramnya juga udah lumayan banyak. Lumayan, 62.000. Ini karena sering bikin konten ya.
1: Konten pokoknya aku seminggu harus bikin 3 konten lah minimal.
0: Oh, minimal 3 konten ya. Di hari apa aja bebas?
1: Harinya aku udah tentuin sih Kak, Rabu, Jumat sama Minggu.
0: Rabu, Jumat sama Minggu. Ya. Itu yang paling rame ya.
1: Enggak juga sih kan.
0: Oh, enggak juga, random aja gitu.
1: Iya, kalau misalnya algoritma kapan ramenya aku juga enggak tahu.
0: Oh, oke. Okay. Yang penting kalau misalnya kamu pengen coba-coba boleh ya teman Bro 2. Ada produk yang bakalan dikeluarin dalam waktu dekat, limited edition mungkin?
1: Oh, belum ada sih Kak. Masih belum ada. Kita masih fokus ke yang DIY embroidery itu.
0: Oh, oke. Okay. Itu ngapain sih?
1: Itu paketan bikin gelang Kak, dari pita bordir.
0: Dari pita bordir. Dan jadinya kayak gimana? Oh ini ya? Yang ini bukan sih?
2: Iya.
0: Oke, okay. Lucu banget teman berdua. Boleh tuh diintip, harganya cuma 10 ribuan nih ya. Iya. Pokoknya langsung aja ke toko Oren ya. Dalam waktu dekat, mau ada workshop atau bazar kah?
1: Workshop sih Kak.
0: Workshop di mana?
1: Tempatnya belum ada. Mm-hmm. Tapi kita baru merencanakan pengen bikin lanjutan workshop mm-hmm. lagi. Mm-hmm. Di mungkin bulan ini kalau enggak bulan depan.
0: Bulan ini atau bulan depan. Yeah. Pokoknya buat pengen tahu infonya intip di Instagramnya ya.
1: Iya, yeah, benar.
0: Nanti bakalan diinfoin di sana. Oke. Okay. Dela terima kasih banyak sharingnya. Semoga cepat sehat ya. Semoga dagangannya juga laris manis buat Cinggu Beats-nya, makin banyak yang suka, makin banyak followers-nya, makin banyak info-info yang bisa kita nikmati juga nih dari Cinggu Beats. Okay. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Bye bye.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Budi Doremi tentang dia. Jadi pembuka di putaran keempat jam 1 siang barengan sama Ivana Charmedian. Di jam-jam segini update dong buat kamu yang lagi di jalan, gimana trafiknya, gimana cuacanya. Tadi info dari owner dari Cinggu Beach yang tadi kesini, katanya ada beberapa jalan yang lumayan macet. Terus ada sekumpulan-sekumpulan orang yang lagi unjuk rasa juga tuh teman Pro 2 untuk sekitar Jakarta Pusat. Coba dong buat kamu yang lagi di jalan update gimana trafiknya, gimana cuacanya. Sambil Yvonne temenin sama lagu-lagu enak pastinya. Salah satunya lagu dari Raffi Andika, My Place.

105 FM Broadway Jakarta, tempat terbaik kamu. Nih yang nunggu-nunggu, yang kangen banget gitu ya sama update-annya dari Ronaldo. Wah, ini kalau dari deadline teman Broadway, siap-siap deh ya. Cristiano Ronaldo kabarnya bakal jadi bintang serial drama Hollywood terbaru ya. Jadi Ronaldo ini dikabarin bakal jadi bintang sekaligus produser eksekutif di serial ini. Disutradarai sama Matthew Vaughn, serial ini bakalan nyeritain kisah fiksi seorang agen sepak bola Inggris namanya Stanley Dalton yang diperanin sama Damian Lewis. Wah, kapan nih bakalan tayang dan tayangnya ada di mana? Nanti ya, belum ada kabar lebih lanjutnya lagi teman Broadway. Kita tungguin ya. Mudah-mudahan proses syutingnya bakalan berjalan lancar, proses produksiannya gitu ya, proses semuanya, dan bakalan cepat untuk tayang di bioskop atau di OTT teman Broadway ya. Yang pasti katanya syutingnya sudah mulai berjalan di London. Kita doakan semoga cepat tayang. Kita lanjut lagi teman Broadway sambil nungguin. Nungguin gak tuh? Ini ada lagu dari Gangga, Blue Jeans.

bukan manusia. Kalau yang ini jelas manusia keren sih. Di laga perdana Piala AFF ASEAN Championships, Timnas Indonesia yang menurunkan mayoritas pemain Super League ini sukses ngebuka turnamen dengan kemenangan. Wede. Skuad Garuda tampil dominan banget ya, bisa membungkam Kamboja dengan skor 5-1 tadi malam. Didominasi pemain Persija dan Persib, Indonesia ini langsung menguasai permainan sejak menit awal. Ada Mitchell Becker, ini mencuri perhatian di laga debutnya usai mencetak hat-trick dan layak dinobatkan sebagai man of the match. Ada Tom Hai juga, ini tampil impresif dengan sejumlah assist yang memanjakan Becker. Dua gol lainnya dicetak sama Sandy Walls lewat situasi sepak pojoknya, dan juga James Raven yang menutup pesta gol Indonesia di penghujung babak kedua. Hasil ini akhirnya ngebawa Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara teman Pro 2 di bawah Singapura yang sudah meraih 2 kemenangan dari 2 laga, serta Vietnam yang mengawali turnamen dengan kemenangan telak juga 7-1 atas Timor Leste. Tantangan sesungguhnya menanti ya. Skuad asuhan dari John Hartman ini bakalan menghadapi Timor Leste di 31 Juli nanti. Terus abis itu baru nih Vietnam di 3 Agustus di Stadion Pakansari Bogor pastinya. Tetap fokus buat Garuda. Semoga di pertandingan-pertandingan selanjutnya bisa menang ya. Amin.

0: Al, lo pernah denger gak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

setuju sih kalau ada yang bilang never too late gitu ya. Gak ada kata terlambat teman bro dua. Sama kayak salah satunya nih Krisdayanti. Widih. Ini kayaknya udah bertekad deh mengubah haluannya dari diva jadi atlet gitu ya. Pelantun yang terkenal banget waktu itu menghitung hari ya. Jadi kemarin tuh ngasih foto-foto dan videonya di akun medsosnya. Jadi Krisdayanti ini berhasil meraih 2 medali emas dalam kejuaraan nasional Wushu Kung Fu di tahun 2026 yang digelar di Alam Sutra Tangerang 22 sampai 26 Juli kemarin. Jadi kalau misalnya dilihat dari unggahannya gitu ya, terlihat kadek yang sudah berusia 51 tahun ini masih bergerak dengan tubuh lentur ya, sambil nampilin jurus pakai kipas sebagai senjata. Dia juga terlihat didampingi sang kakak gitu ya, serta ibunya yang hadir memberikan dukungan saat pertandingan berlangsung. Kalau berdasarkan informasi yang dijelaskan di caption nih, kita jadi tahu kalau ternyata dia itu berhasil jadi juara di kategori grup E jurusan Z dan Another Empty Hand. Jadi kejuaraan ini bukan pertama kalinya sebenarnya, karena sebelumnya dia juga pernah meraih medali perak dalam ajang World Kung Fu Championships 2025 di China. Kalau kalian notice nih, jadi ternyata memang latihannya gitu ya, berlatih wushunya udah di tahun 2021. Jadi waktu itu lagi masa pandemi COVID, bosan mungkin ya. Jadi akhirnya memilih satu aktivitas ini. Jadi buat kamu nih yang mungkin baru banget memulai, nggak apa-apa teman bro dua. Kalau kata Krisdayanti nih, kalau dilihat dari perjalanannya maksudnya, it's literally never too late to be whatever you want to be. Sekali lagi, congratulations buat kadek.

masih ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3 nih. Walaupun Piala Dunianya udahan ya teman bro 2, tapi nih ada yang lagi rame. Jadi selesai acara Piala Dunia 2026, ternyata Lisa Blackpink baru aja mencapai sejarah baru dalam karirnya. Jadi ada Forbes ini mencatat Lisa sebagai artis Thailand dan artis K-pop perempuan pertama yang jadi penampilan utama dalam upacara pembukaan FIFA World Cup. Bukan itu aja, ternyata Lisa juga tercatat sebagai satu-satunya artis K-pop dengan bayaran tertinggi selama Piala Dunia 2026. Dengan total pendapatannya kalau dirupiahkan itu mencapai sekitar 217 miliar rupiah. Gimana rasanya ya punya ratusan miliar teman bro 2? Jadi banyak juga tuh apa namanya list gitu ya, pendapatan tokoh terkenal di dunia selama gelaran World Cup 2026. Yang pertama terlihat sih paling mahal Shakira, 15 juta pound sterling. Coba deh dirupiahkan berapa nilainya tuh teman bro 2?

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Kita masuk di putaran kelima di jam 2 siang. Masih ditemenin barengan sama Yvonne Chormedian sampai jam 3 nanti. Kita buka yuk singalong bareng sama lagu jazz Sedang Jatuh Cinta.

Wow, rembulan baru banget Ivan Putri buat kamu. Lagi nungguin rembulan atau nungguin ini, Nona? Karena ada yang terbaru dari mereka, kalau dilihat dari Instagram resminya, jadi mereka baru aja mengunggah teaser video untuk karya terbaru mereka, Hong, yang dijadwalin rilis di hari Jumat ini, tanggal 31 Juli 2026. Hari Jumatnya berasa lama ya kalau nungguin teman berdua. Tapi yang jadi menariknya, yang ramai diperbincangkan oleh netizen atau warganet, jadi di dalam teaser tersebut mereka nih kembali membawa sentuhan warna Indonesia, yaitu sebuah angkot dan seruan Om Telolet Om. Jadi penasaran dan excited banget gitu ya untuk single terbarunya dari Nona. Kenapa sih ini gue ya? Tapi yang pasti banyak banget yang katanya bilang gini, gak pernah sepengen ini jadi kenaik angkot, jadi pengen deh. Ya udah, ditungguin ya tanggal 31 Juli, kita lihat nanti seperti apa. Tapi yang pasti kita pemanasan dulu kali ya. Sama rollerblade ya, udah siap belum?

0: kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Yang ditunggu-tunggu satu hari lagi sih teman berdua ya. Tapi yang lagi rame justru ini posternya. Poster terbaru dari Spider-Man Brand New Day versi China. Ini langsung mencuri perhatian para fansnya. Banyak yang memuji visualnya, katanya lebih artistik, terus detail gitu ya. Bahkan ada yang bilang desainnya jauh lebih menarik dibanding poster internasional yang sebelumnya sudah dirilis teman berdua ya. Filmnya bakalan tayang di 29 Juli, at least itu besok. Dan ini melanjutkan kisah Peter Parker setelah peristiwa di Spider-Man No Way Home, teman berdua ya. Jadi kalau misalkan emang lo besok free, kayak bisa deh langsung ke bioskop nonton buat yang pertama sebelum nanti di medsos banyak seliweran cerita-ceritanya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Waduh, gak berasa nih udah mau jam 3 juga. Ivonnya mesti pamit ya, berarti udahan santai siangnya teman Radio. Besok kita seru-seruan lagi dari jam 10 sampai jam 3. 5 jam. 2 jam pertamanya pasti request lagu dong. Jadi kalau hari ini lagunya belum diputerin, besok kita seru-seruan bareng lagi ya. Ivonnya Cermedia pamit. Thank you and bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Tim Woodball Indonesia mengawali kiprahnya di World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia dengan meraih 2 medali emas dan 1 medali perak yang berpeluang menambah pundi-pundi medali dari sejumlah nomor yang belum merampungkan kompetisi. Ketua Umum Indonesia Woodball Association Aang Sunaji mengapresiasi pencapaian para atlet yang menunjukkan performa terbaik di level dunia. Info Pro 2. Dari dunia film, Ryan Gosling resmi ditunjuk untuk memerankan karakter Johnny Blaze di film Ghost Rider yang akan dihadirkan oleh Marvel Studios pada 2028. Aktor itu akan bekerja sama dengan sutradara Star Wars Starfighter yaitu Shawn Levy dalam produksi film tersebut, sementara Jonathan Tropper sebagai penulis skenarionya. Tropper juga telah menulis skenario film Star Wars mendatang yang dibintangi oleh Ryan Gosling dan dijadwalkan tayang pada 28 Mei 2027. Info Pro 2. Grup band For Revenge asal Bandung merilis lagu original I Miss You Every Brand New Day untuk film Spider-Man Brand New Day pada Selasa lalu. Dalam kerangka kerjasama Sony Pictures dan Sony Music Entertainment Indonesia, band tersebut menerjemahkan perasaan tokoh Peter Parker dalam sebuah lagu. Lagu tersebut dari For Revenge dirilis di platform music digital sehari sebelum penayangan perdana film Spider-Man Brand New Day arahan sutradara Destin Daniel Cretton di bioskop-bioskop Indonesia. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi hari ini di Sore Ceria edisi hari Selasa
0: 28 Juli 2026, teman-teman.
1: Juli tuh gak habis-habis ya, sampai tanggal 31 soalnya. Gue ingat tanggal 31 tuh ulang tahun adik gue soalnya, 31 Juli. Terus nanti setelah Juli habis berganti ke Agustus, Agustus juga sampai 31. Jangan sedih teman Pro 2.
0: Ngomongin Juli gak habis-habis, kemarin salah satu penyanyi Korea favorit gue,
1: siapa?
0: Sunmi, Sunmi, dia personilnya Wonder Girls. Dia bikin judul lagu baru rilis Forever July.
1: Oh.
0: Jadi kayak emang Juli lama ya. Gua enggak tahu deh tuh ya. Dia maksudnya apa? Mungkin dia ngerasa Juli lama atau mungkin di Juli ada hal yang banyak kejadian gitu ya. Makanya dijadiin lagu sama dia gitu.
1: Iya. Tapi emang berasa banget sih. Gua tuh tadi pagi kan sempat mikir ya, hari ini tuh tanggal berapa ya gitu. 28. Oh, bentar lagi berarti tanggal 1 ya kan, Agustus. Betul. Ternyata masih 3 hari lagi. Dan tanggal satunya itu jatuhnya di hari Sabtu.
0: Betul. Gue kayak udah banyak banget ngeliat event-event lagi. Aduh. Weekend ini, weekend kemarin aja kayak banyak event, cuma kayak aduh ntar
1: tanggal
0: dulu
1: deh. Tua.
0: Iya. Ya
1: kan? Lu apalagi ngeliat banyak event, gue ngeliat banyak keranjang kuning dari kemarin.
0: Iya, bener. Belum pada di check out ya.
1: Iya.
0: Ya Allah, udah banyak makanan viral lagi kata gue.
1: Iya lagi.
0: Gajian masih lama gitu kan. Aduh.
1: Udah gitu nanti pas gaji turun langsung habis buat bayar cicilan.

0: Digitale TTT.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2 yang baru gabung. Hai.
0: Lagi pada ngapain nih? Cuacanya adem banget ya.
1: Panas. Panas banget dari kemarin ya. Panasnya menyengat sekali, luar biasa. Gue tuh tadi sampai tadi kan gue dari Cipete ya, dari MRT Cipete. Yeah. Nah, sebenarnya daerah mana sih tadi, Kemang atau mana gitu, gue lupa. Nah dari situ ke MRT kan gue naik ojek. Terus si ojeknya tuh lupa ngasih gue helm kan. Jadi kayak ayo kak gitu. Terus gue bilang pak helmnya, oh iya gitu. Terus gak apa-apa saya pakai helm aja soalnya panas, gue gitu kan. Kadang-kadang emang kalau jarak deket tuh si tukang ojeknya suka gak mau ngasih. Bukan gak mau ngasih, kayak dia mungkin males kali ya.
0: Betul.
1: Takutnya penumpangnya juga mungkin males karena gerah atau bau atau apa gitu kan.
0: Cuman
1: karena gue merasa panas banget, jadi gue tetap pakai helm dan lebih safety juga kan.
0: Betul, dan gue agak sebel sama tukang ojek yang masih nanya kan pakai helm apa enggak.
1: Oh iya bener. Harusnya emang
0: udah emang lu harus ngasih
1: gitu.
0: Harus ngasih, karena kan demi keselamatan dan juga kalau ditilang nanti lu mau nyalain siapa kan.
1: Walaupun jaraknya deket ya, kadang-kadang biasanya mereka nanya tuh karena jaraknya deket.
0: Betul.
1: Kayak misalnya gue tadi dari HI ke sini kan deket banget. Cuman kan emang ya bahaya kalau gak pakai helm.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali. Kalau yang ini adalah jarak jauh teman Pro 2 ya.
1: Apa tuh? Apa tuh?
0: Transportasi baru dari kereta api Indonesia.
1: Apalagi?
0: Yang lagi mengembangkan inovasi kereta super premium.
1: Wow.
0: Kan udah ada eksekutif ya. Ini super duper premium.
1: Waduh.
0: Yang diberi nama Nusantara Explorer teman Pro 2.
1: Ini rutenya kemana?
0: Rutenya
1: dari
0: kemana
1: mana,
0: ya?
1: Maksudnya dari mana ke mana? Dari
0: belum tahu nih ya.
1: Jakarta
0: ya ke Eropa
1: luar.
0: Kayaknya deh.
1: Bisa dari Jakarta ke Hogwarts ya?
0: Bisa. Surabaya nih, mana ya? Iya melintasi rute Surabaya Gubeng ke Lamongan.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh, berarti enggak dari Jakarta, cuy.
0: Ini baru
1: uji coba.
0: Iya, cuma udah di spill sama KAI konsepnya, terus juga si kereta orang heavy ini ya. Ini ada kasurnya cuy.
1: Oh.
0: Ada benar-benar kayak lebar kayak kamar hotel.
1: Jadi kayak sleeper tapi versi fancy.
0: Nah, betul sekali.
1: Oh, ada pianonya juga
0: ada piano. Kayak

0: macam chamber gitu ya, ya kayak di kereta-kereta di film-film zaman dulu yang
1: kayaknya Eropa-Eropa banget gitu. Iya, dibilang ini kereta orang have.
0: Itu harusnya ini, harusnya yang naik kereta itu yang pakai gaun-gaun gitu loh. Iya kan? Yang pakai tuxedo. Pakai tuxedo, pakai gaun gitu kan, kayak pesta topeng gitu loh, Jar.
1: Betul-betul. Jadi memang ini masih uji coba, baru kayak ya mungkin dicoba dari mungkin standarnya, terus juga keamanannya, kenyamanannya kan pasti kan juga diperhatikan ya, karena kan ini pasti nggak murah untuk beli tiketnya. Sekarang aja yang tau nggak sih lo yang kereta yang sendiri-sendiri tuh?
0: Kereta sendiri-sendiri.
1: Oh iya, yang duduknya sendiri terus ditutup gitu, itu kan juga mahal. Seru banget, mahal kan. Nah ini apalagi karena ini buat booking buat keluarga juga kali ya. Soalnya ada kasur kayak, ya kayak kamar hotel aja gitu. Tampilannya ada TV-nya juga. Yang perjalanan jauh yang kayaknya butuh istirahat sih cocok ya.
0: Cocok ya. Gua gak tahu sih ya. Tapi sekali lagi memang ini untuk cocok. Cocoknya hanya untuk orang-orang yang berada ya. Kayaknya kalau misalnya lo masih masuk dalam kaum mendang-mending, ya menurut gue mending gak usah dulu sih.
1: Betul.
0: Kayak daripada maksa kan.
1: Betul.
0: Ya mendingan kalau gue kan tim mendang-mending, gak apa-apa gue naik keretanya gak usah yang fancy-fancy banget. Tapi di tempat tujuan gue bisa nginep di hotel yang lebih nyaman gitu. Nah, tapi ada juga orang yang kayak gak apa-apa gue di perjalanan emang mau menikmati yang luxury gitu kan, yang eksklusif, tapi di sananya gue nginep di hotel yang biasa ya nggak apa-apa,
1: nggak
0: gitu.
1: Apa-apa, beda-beda, betul, beda-beda. Cuma ya mungkin ini bakal jadi salah satu alternatif juga buat orang-orang yang pengen naik kereta tapi dengan nuansa yang lebih premium gitu.
0: Jadi kalau naik kereta itu tadi yang apa Nusantara Explorer itu, kalau bawa barang bawaan jangan bawa kardus.
1: Oh iya,
0: nggak cocok.
1: Awan hidup nggak boleh tuh.

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang deh pas ngerjain tugas.

0: seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuman sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.

0: 100 MF Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aku jatuh cinta dari roulette.
1: Benar enggak bacanya? Roulette, iya roulette.
0: Ya Allah, ya. Tahun berapa dia ya?
1: Gue kalau denger roulette jadi lapar.
0: Ah?
1: Ingatnya rolade.
0: Keren krolet.
1: Makanan mulu. Aduh. Ya krolet juga sih, cuman kayak
0: kroket kalau gue.
1: Iya lagi. Aduh, tapi emang ini tuh seru ya, maksudnya ada aja gitu gebrakannya.
0: Padahal bukan hari Rabu. Ya?
1: Rabu. Ini tuh baru hari Selasa. Nah, besok kan hari Rabu, kita kan memang harus nyelesain besok kan. Jadi kayaknya tetap gedebak-gedebuknya besok jar dari hari ini baru intermezzo dulu.
0: Betul.
1: Baru appetizernya dulu, besok baru main course-nya.
0: Mungkin juga ada yang ngerasain sama teman Pro 2 yang lagi kesusahan dalam pekerjaan ya. Ada yang harus ngumpulin tugas, deadline-nya deket-deket, mepet-mepet. Ada juga yang mungkin kayaknya udah mentok nih, gue kayak pakai ChatGPT aja deh. Ya kalaupun emang tugasnya diperlukan pakai ChatGPT, monggo, dan dibolehkan ya silakan gitu kan. Cuma kan sekarang ChatGPT dipakainya buat macam-macam ya. Ada yang buat ngedit foto, ada yang buat benar-benar nyari saran buat tugas, benar-benar nyari jawaban juga bisa kadang-kadang
1: bisa,
0: kan.
1: Bisa.
0: Ya, jadi kayak ada orang yang sebenarnya diperiksa lagi baru di apply tugasnya, ada yang plek tiplek dari ChatGPT langsung di-copy, dikumpulin, kan ada juga kayak gitu kan.
1: Ada, ada. Kalau gue tipe yang ini, apa namanya? Kalaupun memang harus pakai ChatGPT, abis itu gue ini lagi, gue baca lagi, gue edit-edit lagi biar bahasanya enggak terlalu AI banget gitu.
0: Dan gue pernah mencoba ngikutin orang sebenarnya itu di TikTok kalau nggak salah. Jadi dia kayak emang apa sih namanya, bukan konsultan juga, kayak emang suka olahraga lah. Terus dia bisa, dia yang nyaranin lu kalau pengen tahu kalori yang lu butuhkan dalam tubuh lu berapa, lu tanyanya ChatGPT. Jadi masukin berat badan, tinggi badan, terus juga ya pola makan segala macam, nanti keluar tuh disarankan
1: analisanya.
0: Anda disarankan makan segini ini gitu. Suka keluar tuh. Kan jadi kayak istilahnya lu konsultasi ya, tapi juga kita enggak bisa percaya begitu aja kan, karena mereka bukan dokter kan si ChatGPT kan.
1: Tapi memang gue pernah melakukan itu, cuman waktu itu belum rame-ramenya AI. Gue jadi di Google aja, gue pakai googling aja, gue nanya. Jadi waktu itu kalau enggak salah salah satu bagian tubuh gue ada yang pegel banget. Terus gue nanya ke Google, kemungkinan besarnya kalau di sini tuh sakitnya di mana gitu. Jadi maksudnya penyebabnya apa? Terus gue nanya juga waktu itu misalnya gue dapet di rumah tuh ada stok obat, tapi gue lupa ini obat buat apa ya gitu. Terus gue nanya tuh biasanya, tapi waktu itu belum zaman-zaman AI ya. Jadi kayak gue nanya ke Google, obat yang kandungannya ini tuh buat apa sebenarnya gitu.
0: Dan sekarang kalaupun kita search di Google juga langsung nongol tuh versi jawaban Gemini atau versi jawaban AI paling atas. Gitu kan. Dan ternyata ini ada studi terbaru menemukan bahwa 6 dari 10 anak muda urban ngaku pernah self-diagnosis pakai AI atau Google pas lagi sakit. Jadi bukan dokter lagi mereka percayanya. Sebenarnya bukan gak percaya ya, maksudnya kayak mungkin kalau ke dokter wasting time kali ya, ngabisin waktu.
1: Mungkin
0: terus juga
1: menurut
0: susah
1: gue
0: juga
1: bukan
0: waktunya.
1: Ngabisin waktu, tapi lebih ke diagnosa. Enggak. Jadi kayak diagnosa awal dulu, kalau sekiranya mungkin diagnosa dari ChatGPT ke arah-arah yang mencurigakan, baru periksa ke dokter gitu. Tapi kalau misalnya jawaban dari ChatGPT kayaknya enggak apa-apa nih, cuma kecapean doang, ya udah cuma minum obat warung aja gitu.
0: Tapi ini parahnya, si studi ini bilang banyak yang juga udah yakin sama hasil diagnosisnya. Jadi belum akhir datang ke tenaga medis. Jadi itu yang bahaya kan sebenarnya kan. Lu udah self diagnosis, bukan sebenarnya enggak self banget ya, karena lu ada AI ya. Kalau self kadang-kadang kayak
1: sendiri.
0: Aduh, gua sakit sendiri nih gitu kan. Ini ditambah lu nanya AI gitu kan. Yang belum tahu itu benar atau enggak gitu. Padahal secara medis ya dokter itu udah paling utama kan untuk bisa mendiagnosa si penyakit lo tahun kedua. Jadi penyakitnya
1: bahkan,
0: sekarang gitu.
1: Bahkan kalau menurut beberapa komentar dari orang-orang yang gue pernah kenal juga, ketika lo udah ke dokter, lo tetap, maksudnya lo udah ke dokter satu nih, tapi lo kurang yakin sama jawaban dokter satu, lo bisa ke dokter yang lain kan untuk cari alternatif diagnosa yang lain dari dokter, mungkin saja bisa berbeda gitu.
0: Iya, kan? Dokter aja kadang-kadang diagnosanya beda kan. Gitu, jadi ya mungkin emang zaman sekarang gitu kali ya, anak muda ya pada percayanya sama lewat ChatGPT. Cuma kan kalau namanya kesehatan atau sakit segala macam kan, jadi juga ya harusnya kan harus ke dokter yang lebih terpercaya gitu.
1: Iya, ya, gak apa-apa. Maksudnya mau memanfaatkan AI ya, asal lo bisa memakai dengan bijak ya gak apa-apa banget gitu.
0: Cuman, betul sekali.
1: Jangan yang akhirnya lo pakai AI buat nipu, terus habis itu buat nyebarin berita hoax misalnya. Aduh. Gitu ya. Jangan kayak gitu, harus pakai AI dengan baik, dengan benar, supaya tujuannya kan dibikin AI untuk memudahkan kita kan gitu.
0: Betul sekali. Oke deh, nanti di jam 4 sore sebentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol lanjut di Sore Ceria Squad hari ini. Mm-hmm. Abis ini kita bakal ngobrol secara Zoom ya hari ini barengan sama Dimas Fadli, teman-teman dua.
1: Siapakah Dimas Fadli ini? Nanti kita bakal cari tahu, teman-teman dua, di Sore Ceria Squad. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kita sudah masuk ke segmen Sore Ceria Squad hari ini, teman Pro 2.
1: Yes, betul sekali. Dan hari ini kita akan kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama Dimas Fadli yang dapat penghargaan sebagai Best Position Papers UNHRC Council Chamber 2 dan juga mendapatkan beasiswa Garuda.
0: Halo, selamat sore Dimas.
2: Halo, selamat sore.
1: Apa kabar Dimas?
2: Alhamdulillah kabarnya baik pada sore hari ini.
1: Alhamdulillah. Tadi kita di off air sebenarnya udah nanya sama Dimas ya. Ternyata dia selain biasa dipanggil Dimas, biasa dipanggil Dimi juga.
0: Oh Dimi. Yeah.
1: Jadi kayak panggilan akrabnya gitu ya, Dimi.
0: Iya.
1: Panggilan rumah berarti? Enggak.
2: Panggilan buat orang baru biasanya.
0: Oh gitu.
1: Kebalik ya. Biasanya kan kalau panggilan akrab tuh buat orang-orang yang emang udah kenal lebih akrab justru ya.
0: Kenapa?
2: Jadi, sebetulnya aku dipanggil Dimi soalnya kebetulan aku mau ganti nama sebelum aku pergi gitu. Kebetulan Dimas agak susah gitu dikenalnya sama orang luar, jadi ganti nama jadi Dimi gitu.
1: Jadi sekarang Dimi ini mau persiapan untuk keluar, kuliah kayaknya.
0: Pengen rebranding
1: ya,
0: lagi gitu ya. Mau ganti logo juga gak?
1: Brand kali ya.
0: Oh Dimi jadinya ya. Emang kenapa mau... kenapa suka makan mie atau gimana?
2: Sebetulnya Dimi itu singkatan dari Dimas Fadli gitu aja sih.
1: Dimas Fadli. Emang Dimi mau kemana sebenarnya?
2: Aku lagi persiapan untuk kuliah ke Kanada di University of Toronto.
0: Wih, ngeri kali. Iya. Jujur itu salah satu impian gue, pengen bisa berlibur ke Toronto. Ke Kanada. Gue sering jalan-jalan soalnya di YouTube. Iya kan suka ada yang walking tour city gitu kan. Bener. Nah gue suka banget Toronto, kayak enak banget masuk-masuk gangnya. Terus kayak aduh seru banget.
1: Kok gang sih di Toronto disebutnya bukan jadi, gang dong. Street
0: gedung-gedung ada street, terus ada taman, seru banget. Salam ya Dimas ya sama orang-orang Toronto ya.
1: Dimi.
0: Ya kan gue bukan orang luar.
1: Tapi gimana ceritanya kok akhirnya Dimi bisa sampai kuliah di Toronto, Kanada? Apakah memang dapat apply beasiswa terus goal atau memang jalur mandiri? Mungkin boleh diceritain Dimi?
2: Boleh. Aku sebetulnya awalnya emang rencananya tuh salah satu target utama aku tuh di University of Toronto ini. Karena kebetulan jurusan aku tuh yang aku mau ada di situ. Nah, setelah aku daftar mandiri ke sana, alhamdulillah keterima. Lalu aku daftar beasiswa dari pemerintah Indonesia, yaitu beasiswa Garuda. Lalu alhamdulillah diterima juga dan penempatannya di University of Toronto, seperti itu.
1: Jadi ini adalah beasiswa Garuda ya, yang akhirnya Dimi dapatkan untuk bisa kuliah di Toronto, Kanada.
0: Kenapa milih Toronto atau Kanada?
2: Sebetulnya karena aku suka banget sama budaya di Amerika ya. Tapi kebetulan tuh Amerika sekarang lagi nggak aman-aman aja nih, jadi melarikan diri deh ke Kanada, nggak beda jauh gitu.
1: Tapi berarti dari kapan? Maksudnya udah kepikiran, apakah memang dari kecil Dimi punya cita-cita kayaknya nanti one day aku emang pengen banget kuliah ke luar negeri gitu, atau baru-baru ini aja sebenarnya?
2: Sebetulnya aku udah ada rencana dari aku SD mungkin, karena memang kebetulan aku memiliki dua kakak yang lebih tua daripada aku, dan mereka berdua sedang menempuh pendidikan juga di luar negeri. Jadi ngikutin jejak kakak untuk kuliah di luar negeri juga seperti mereka gitu.
1: Kakaknya di mana kalau boleh tahu?
2: Kebetulan kakak aku yang pertama di Itali sedang ngambil S3 dan juga kakak aku yang kedua di Itali juga tapi sedang ngambil S2.
1: Nah, kenapa Dimi nggak kepikiran ke Itali?
0: Nah, malas ketemu sama kakak ya.
2: Sebetulnya kepikiran aja sih kalau misalnya ke Italia, tapi masalahnya kalau nggak salah beasiswa untuk S1 tuh cukup terbatas gitu.
0: Peluangnya agak susah ya dibandingin ke Kanada ya.
1: Karena kakaknya udah bukan S1 jenjangnya ya, jadi mungkin lebih mudah, lebih terbuka kesempatannya gitu. Lagian juga tadi aku pikir kenapa Dimi nggak mau ke Italia karena harus belajar bahasa Italia lagi. Kalau ke Kanada kan setidaknya pakai bahasa Inggris. Gitu. Lebih mudah lah setidaknya gitu kan dibanding bahasa Italia. Ngambil jurusan apa sih?
2: Oh, aku sebetulnya jurusan aku tuh ilmu pembangunan internasional, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya International Development Studies. Kebetulan nggak ada di Indonesia.
1: Oh.
2: Jadi emang cukup baru gitu.
1: Iya, iya, iya. Ilmu Pembangunan Internasional.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Tahu dari mana Dimi ada jurusan itu? Kita aja baru denger ya, iya, karena betul. Di sini nggak ada.
0: Gue belum ada gambaran tuh kuliahnya ngapain gitu.
2: Nah, jurusan aku tuh sebenarnya nggak beda jauh dari hubungan internasional.
0: Oke.
2: Okay. Perbedaannya adalah kalau jurusan aku tuh lebih fokus ke masalah yang tidak berbau dengan politik. Dimana kalau hubungan internasional kan politiknya tuh kenceng banget ya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau di jurusan aku tuh lebih fokus ke isunya dan bagaimana mengkaji isu tersebut di suatu negara seperti itu.
0: Oh,
1: iya. Oke, oke, baru denger kita ya.
0: Seru juga sih. Iya, yeah, yeah.
1: Seru kalau denger doang, kalau nyemplung langsung kayaknya agak enggak seru sih kalau buat kita ya.
0: Yeah,
1: kita
0: enggak
1: into ke situ.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, yeah. Iya. Tapi jauh dari sebelum apply beasiswa akhirnya dapat Garuda, kita pengen tahu dulu SMA-nya di mana, Dimas?
2: Oh, aku SMA-nya di SMA Negeri 28 Jakarta di Pasar Minggu.
0: Pasar Minggu, pas Ming Base ya. Iya, iya, iya.
2: Iya, betul banget.
1: Pas Ming Base ya tuh. Berarti baru banget lulus atau sempat gap year?
2: Baru banget lulus. Aku angkatan 2026.
0: Oh, langsung dapat beasiswa.
1: Wah, yeah, itu yeah. Itu berarti ngurus-ngurusnya berarti udah
0: jauh sebelum lulus ya?
2: Iya, aku ngurusnya dari kelas 11 sih. Mulai fokusnya banget gitu.
1: Oke.
0: Soalnya kan biasanya yang baru lulus tuh kayak baru ngumpulin berkas atau pengen lagi persiapan gitu ya. Cuma kayak karena mungkin beasiswa Garuda ini di apa ya, diperuntukkan harus dari kelas 11 ngeplay, jadi kayaknya emang persiapan lumayan panjang ya. Waktu itu gimana waktu itu?
2: Sebetulnya untuk pendaftarannya di kelas 12, tapi untuk luar negeri biasanya untuk SMA tuh membangun portofolio dan juga persiapan tes-tes lainnya itu tuh dilakukannya biasanya dari kelas 10 ataupun kelas 11 gitu.
1: Oke. Nah, kita cukup penasaran juga nih sama si beasiswa Garuda ini. Mungkin nanti kita bisa tanya juga sama Dimi, apa aja yang harus dipersiapkan?
0: Betul, apakah kita harus berprestasi banyak supaya bisa jebol beasiswa?
1: Iya. Okay. Kalau misalnya nilai pas-pasan apakah bisa?
0: Betul ya. Kan? Apakah best position papers yang pernah dicapai sama Dimas juga salah satu yang membuat Dimas ke Kanada?
1: Nanti kita ngobrol lagi sama Muhammad Dimas Fadli atau Dimi di Sore Ceria Squad. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini, masih barengan sama Dimi, teman Pro 2.
1: Yes, Dimi mendapatkan beasiswa Garuda ke Toronto, Kanada. Yes. Dan kita tadi belum nanya ya, berangkatnya kapan Dimi? Apa ini udah di Kanada jangan-jangan?
2: Ini masih Indonesia, tapi aku berangkatnya di awal September.
0: Oh, di awal September. Okay. Berarti udah di bandara ya sekarang ya?
1: Enggak dong, masih lama.
0: Kirain nginep dulu gitu di Bobo Box gitu.
1: Tapi mulai masuk perkuliahan tahun pertama tuh di September juga?
2: Iya, di September. Aku ada orientasi dulu, nanti baru masuk kuliah gitu.
0: Oh, iya.
1: Itu lumayan ini gak sih? Maksudnya ada kayak barengannya gitu sesama teman-teman Indonesia juga yang berangkat ke Toronto, Kanada, atau memang pisah gitu atau gimana?
2: Ya, jadi kebetulan aku udah ada teman penerima beasiswa Garuda juga bakal berangkat bareng juga ke sana.
0: Oh, okay. Biasanya kalau beasiswa Garuda itu nerimanya ada berapa kuota sih untuk sekali batch atau di angkatan kamu gitu?
2: Sebenarnya kalau itu nggak nentu ya jumlah penerima beasiswanya, karena memang kan itu bukan diundang kami juga sebagai awardee. Tapi biasanya kalau misalkan untuk tahun aku ini kebetulan ada 53 orang yang ke University of Toronto juga.

0: ambil sugar daddy seperti itu.
1: Jadi di Kanada aja ada 53 orang untuk yang di universitasnya Dimi. Kalau yang jurusannya sama sama Dimi ada enggak?
0: Nah, kebetulan cuma aku doang.
2: Dari 53 dia doang tuh di jurusan itu ya.
1: Sendiri dong. Tapi enggak apa-apa ya. Okay. Mungkin Dimi bisa ngasih penjelasan singkat enggak sih kemarin
2: prosesnya.
1: Pada saat yang dipersiapkan tuh apa aja?
0: Kalau buat ini beasiswa Garuda atau buat pendaftaran ini? Ke kampusnya atau beasiswanya?
2: Beasiswanya.
1: Beasiswanya deh, beasiswanya.
0: Kalau beasiswanya sebenarnya persyaratannya cukup banyak, tapi yang aku bisa rangkum secara langsung itu yang pasti ada tes bahasa, yaitu bisa dalam bentuk IELTS ataupun TOEFL. Ada tes SAT atau Scholastic Assessment Test. Ada tes IQ juga, dan juga yang terakhir ada SI dan beberapa kesehatan tes kesehatan lainnya seperti itu.
1: Kalau untuk yang ke kampus beda lagi?
0: Kalau ke kampus sebetulnya dokumen yang dipakai sama, tapi pendaftarannya dan juga timeline-nya pastinya beda.
1: Nah, berarti Dimi kemarin ngurus yang mana dulu? Yang kampus dulu atau yang beasiswa dulu sih? Sistemnya gimana?
0: Nah, aku sebetulnya kemarin mulai dari kampus dulu. Karena memang aku tuh tujuan utamanya udah ke Toronto kan. Dan aku tuh ngurus kampus, dapat pengumuman diterima, baru ngurus beasiswa Garudanya gitu.
1: Berarti bisa ya gitu. Kadang-kadang kan ada beberapa beasiswa, tapi ini biasanya dari beasiswa dari negara yang dituju sih. Biasanya kan apply beasiswanya dulu, nanti dari si pihak pemerintah sana atau government sana biasanya nentuin kamu nanti ke kampusnya ini gitu. Kalau Dimi karena ini beasiswa dari sini, jadi kebalikannya mungkin tahu kampusnya yang mana yang dituju, abis itu baru ngurusin beasiswanya.
2: Dan kita penasaran ya, maksudnya akhirnya Dimi bisa mendapatkan beasiswa, apakah juga harus bisa banyak prestasi pas pada sama zaman kelas 10, 11, 12 yang akhirnya juga itu bakal jadi salah satu persyaratan, atau gimana tuh Dimi?
0: Jadi sebetulnya untuk beasiswa Garuda ini aku menyantumkan beberapa prestasi, kalau gak salah sekitar ya 10 deh untuk aku. Dan itu tuh di satu bidangnya sama, karena kebetulan aku tuh ngincernya lomba ataupun sertifikat yang linear dengan jurusan yang aku mau. Jadi aku cantumin di beasiswa Garuda dan juga pada saat aku pendaftaran ke kampus, dan alhamdulillah keterima keduanya gitu.
1: Banyak ya prestasinya ya. Tapi pasti itu gak semua yang dicantumin kan? Maksudnya itu yang paling bergengsi doang atau gimana, Dim?
0: Iya, jadi kan ada, ya aku ikut yang kayak tingkat sekolah gitu ataupun tingkat nasional yang mungkin penyelenggaranya tuh masih kurang jelas. Aku gak
1: cantumin ya
0: di beasiswa Garuda, ya.
1: Prestasinya boleh disebutin gak? Yang Dimi masukin waktu itu beberapa apa aja? Contohnya?
0: Sebenarnya aku tuh ikut di satu ajang khusus sih, karena kebetulan aku tuh kan kembali lagi bidang aku tuh di hubungan internasional, jadi aku ikut lomba Model United Nations yang kebanyakan aku cantumin. Itu tuh ada yang tingkat internasional seperti yang Best Position Paper ini. Selain itu aku juga ikut lomba di Korea pada saat itu, tingkat internasional juga, dan juga beberapa lomba nasional untuk modeling edition sini gitu.
1: Berarti emang Dimi tuh dari kapan maksudnya punya ketertarikan sama dunia internasional gitu? Karena udah tahu nih prestasi dia arahnya ke situ semua kan gitu.
0: Sebetulnya aku mulai ikut lomba-lomba, maksudnya ikut rajin lomba-lomba gitu di kelas 11 sih perkiraan. Itu udah mulai intensif dan juga udah mulai kebayang gitu mau masuk jurusan mana sih, habis itu prestasinya apa aja sih yang diperluin gitu.
1: Kenapa? Maksudnya ada isu-isu tertentu kah, atau mungkin background keluarga juga kebetulan di HI,
2: atau udah tahu mau kerjanya nanti kayaknya di sini gue cocok deh gitu.
0: Sebetulnya aku dari kecil emang suka ngomong bahasa Inggris mungkin ya, karena memang aku tuh ngerasa kalau misalkan keluarga aku cukup internasional lah, dalam konteks di mana kakak-kakak aku tuh sering keluar negeri bolak-balik untuk kuliah, dan juga kebetulan keluarga aku juga hobinya traveling dan dari situ cukup kebangun sih backgroundnya. Dan kebetulan kelas pada saat aku menduduki SMA, aku mulai tertarik di isu-isu global dan juga aku ketemu yang namanya Model United Nations dan dari situ cukup kebayang aja tiba-tiba, oh aku mau di bidang ini, kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang karena kakak-kakaknya udah lebih dulu ya sering keluar negeri, sering traveling juga. Jadi kayaknya lumayan kebuka nih pikirannya gitu. Dan tertarik dengan isu-isu global yang ada. Berarti jago ngomong ya, Dim? jago debat. Yeah, jago berargumen.
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Dan enggak cuma sekedar argumen aja kalau orang yang jago ngomong bahasa Inggris mungkin banyak, jago ngomong mungkin banyak, tapi kan dia harus tahu isu-isu global yang ada juga. Kalau dia kosong dia enggak bisa jawab statement dari lawan juga gitu.
2: Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Dimi, teman Pro 2 atau teman Pro 2 yang penasaran kira-kira punya apa ya, pengen punya pertanyaan sama Dimi gitu ya. Gimana sih tipsnya supaya lolos dapat beasiswa, karena kan mungkin banyak juga yang gagal di PTN pengen coba ke luar negeri gitu kan ya. Siapa tahu nanti Dimi punya tips-tipsnya untuk bisa lolos ke beasiswa.
1: Iya, nyoba tahun depan gitu kan, siapa tahu. Ya nanti kita juga mau ngobrol-ngobrol juga sama Dimi seputar prestasinya kemarin yang dapat apa, best paper.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Iya, tadi belum kita tanya-tanya ya.
1: Best position paper. Nah, itu gimana ceritanya teman Pro 2? Habis yang satu ini tetap di Sore Ceria Squad.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama Dimi sebagai mahasiswa yang juga dapatan beasiswa Garuda teman Pro 2 ke Toronto.
1: Betul.
0: Kanada teman Pro 2.
1: Ini maba. Iya, maba. Toronto.
0: Iya. Lagi persiapan karena September dia akan berangkat ke Kanada gitu ya. Susah enggak sih Dim untuk bisa ngurus-ngurus dokumennya, visa segala macem?
2: Kalau buat dokumen visa overall cukup straightforward sih, bisa dibilang cukup jelas dan palingan 2 bulanan lah ngurus semuanya gitu.
0: Oke, 2 bulan.
1: Aman lah ya jadinya ya. Dan dia emang udah tahu, maksudnya dia tahu tujuannya dia mau kuliah kemana. Dia emang dari dulu udah suka
0: jurusannya apa.
1: Prestasinya juga semua yang berbau HI gitu. Betul. Ya, ikut lomba-lomba yang memang selinear nih sama jurusan. Betul. Yang dituju sama Dimi. Nah, kalau prestasi yang ditulis sama Dimi kemarin sebagai best position papers UNHRC Council Chamber tuh ini apa, Dim? Mungkin boleh dijelasin, Dim?
2: Boleh banget. Jadi itu adalah salah satu prestasi internasional aku yang aku dapetin di Bangkok, Thailand. Dan itu tuh ajangnya model United Nations gitu.
1: Terus itu kapan lombanya kemarin? 2025, 2024?
2: Itu di 2025. Aku pas itu dapat beasiswa untuk ikut lomba di Thailand. Dan sebagai penerima beasiswa itu aku juga dibiayain dalam segi transportasi, habis itu akomodasi dan lain-lain. Dan pada saat aku ikut lombanya kebetulan menang gitu.
0: Dapat
2: best position paper di council aku gitu.
0: Iya. Itu Dima sendiri atau juga ada timnya juga, Dim?
2: Jadi itu konsepnya sebenarnya ada banyak delegasi yang dari Indonesia yang datang untuk ikut lombanya. Tapi kebetulan kalau dari ruangan aku yang kebetulan aku menang best position paper ini, itu tuh cuma aku doang yang orang Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Aku tuh agak sedikit masih bingung ya sama lomba yang kayak model United Nation itu. Biasanya kan kalau ikut lomba-lomba kayak gitu kan kayak Dimi misalnya jadi delegasi dari negara mana gitu kan konsepnya. Terus ada yang orang dari negara mana, anak dari negara mana, jadi delegasi dari negara mana. Nah itu tuh biasanya ditentuin sama panitianya atau memang Dimi sendiri yang memilih. Kayak memilih aku mau jadi delegasi dari negara ini karena isunya begini gitu.
2: Jadi itu sebetulnya sebelum lomba kita tuh ditanyain terlebih dahulu kayak preferensi negara delegasinya tuh apa gitu. Nanti dari preferensi itu bakal dipilihin dari panitianya gitu. Tapi belum menentu juga kalau misalkan delegasi kita udah diambil sama orang lain berarti kita nggak bisa ngambil delegasi itu. Jadi nanti diarahin ke negara lain gitu sih.
0: Dan ini kita lagi ngeliat Dimas kalau nggak salah ini bawa negara Arab Saudi, bener ya?
1: Bawa bendera Arab.
2: Betul.
0: Iya ya. Kenapa tuh? Terus kaget nggak tiba-tiba disuruh bawa nama Saudi Arabia?
2: Sebetulnya aku minta Arab Saudi. Karena kebetulan topiknya tuh seingat aku tentang death penalty. Penalti kematian. Dan kebetulan tuh Arab Saudi salah satu negara yang sangat menjunjung untuk mau banget death penalty ini masih ada gitu. Jadi kebetulan aku sengaja milih negaranya itu buat didelegasikan.
1: Oke. Biasanya kalau lagi lomba kayak gitu ada berapa berapa orang yang ikut dan dalam satu delegasi tuh biasanya ada berapa orang? Misalnya kayak waktu itu Dimi dari Saudi Arabia, itu dari Saudi Arabia ada berapa orang gitu? Atau memang sendiri aja?
2: Kalau untuk delegasinya emang sendiri. Kalau misalkan lombanya biasanya bisa dari 70 sampai 100 orang gitu.
1: Banyak ya ternyata ya kayak gitu. Itu dari seluruh negara kan biasanya yang ikutan?
2: Iya, dari seluruh negara dan juga pesertanya juga internasional gitu.
0: Dari negara-negara mana aja tuh di kebanyakan?
1: Atau yang menonjol banget biasanya dari negara mana?
2: Biasanya tuh yang nonjol banget kalau nggak salah kemarin tuh ada sekolah dari Rusia yang kirimin delegasi mereka. Dan banyak banget orang Rusia yang aku kenalan dan ketemu di sana. Terus selain itu juga kan kebetulan memang lokasinya di Thailand ya, jadi ada banyak orang Thailand juga. Aku sempat ngobrol, kenalan, networking juga sama mereka gitu.
1: Oke, okay. Ini bisa jadi pengalaman ini ya, pengalaman yang nggak dilupain ya buat Dimi, karena nantinya kan ketika Dimi kuliah atau mungkin terjun kerja ke dunia nyata gitu ya, Dimi akan memakai ilmu-ilmu yang ada di perlombaan ini untuk kedepannya gitu. Betul. Supaya kayak dapat gambaran lah kalau nanti aku terjun beneran ke dunia hubungan internasional ya kayak gini nih kerjanya nih.
0: Yes, gitu. Betul juga. Dan kita penasaran juga nih si prestasi-prestasi yang udah dibawa sama Dimi, apakah juga nilainya cukup tinggi, poinnya cukup tinggi untuk bisa mengantarkan Dimi dapat beasiswa, atau sepengaruh apa sih biasanya nilai-nilai atau prestasi untuk menuju dapat beasiswa?
2: Jadi kalau untuk beasiswa in general, nggak cuma beasiswa Garuda juga, menurut aku kalau emang ngomongin dalam konteks perguruan tinggi luar negeri, memang cukup berpengaruh. Karena memang PTLN itu nggak cuma ngelihat dari sekedar nilai sekolah doang ataupun skor-skor dalam tes gitu, tapi mereka juga ngelihat apa aja sih yang anak ini udah lakukan selama SMA dan apakah anak ini berkontribusi kepada orang-orang di sekitar dia gitu.
1: Oke. Jadi
0: dampaknya ya, apakah berdampak apa enggak nih orang gitu, anak gitu ya.
1: Tapi kalau di sekolah sendiri nih, Dimi lumayan anak yang aktif nggak? Maksudnya apakah memang Dimi juga ikut beberapa organisasi, ikut ekskul juga gitu?
2: Kalau untuk organisasi aku bisa bilang cukup banyak sih, banyak organisasi sekolah yang aku ikutin. Biasanya tuh aku bisa ada 3 ekskul yang bentrok sehari di sekolah.
0: Buset.
2: Jadi ya emang bisa dibilang cukup sibuk sih.
0: Oh, ya pantes ya, emang gak bisa diem nih anak.
1: Jadi aktif di organisasi juga, ikut lomba juga, ya gol lah
0: beasiswa
1: ini karena dilihat prestasinya.
0: Iya, pas dibuka portofolionya, CV-nya, wah panjang banget nih, banyak banget kegiatannya nih anak gitu. Mungkin jadi nilai plus juga buat teman-teman dua. Itu juga salah satu tips ya. Kalau tips lainnya dari seorang Dimi nih, kira-kira apa nih yang pengen di-share ke teman-teman dua yang mungkin juga lagi mungkin lagi kesulitan untuk pengen dapat kampus, apalagi pengen punya alternatif beasiswa, kira-kira apa nih, Dim?
2: Palingan selain dari perkembangan portofolio seperti ngikutin lomba ataupun organisasi, kegiatan volunteer dan lain-lain, yang aku bisa sarankan itu palingan kembali lagi di skor sih, dan juga di sekolah juga. Karena memang kalau nggak salah, setahu aku tuh di sekolah sekarang ada yang namanya sekolah unggulan Garuda. Sekolah unggulan Garuda ini kebetulan sangat amat support anak-anaknya untuk menjunjung tinggi pendidikan di luar negeri. Jadi mereka membiayakan tes seperti tes IELTS, tes IQ, dan juga tes SAT. Dimana itu cukup membantu banget menurut aku. Kebetulan aku sendiri bukan dari sekolah unggulan Garuda, tapi aku ngeliat temen-temen aku yang dari sekolah unggulan Garuda tuh kayak, wah ternyata beruntung banget mereka bisa dibiayain segala semuanya gitu.
1: Sip. Jadi ya mumpung misalnya ini ada teman produ yang masih sekolah nih ya sekarang, di ini aja dulu, dilengkapin dulu semuanya, cari kegiatan sebanyak-banyaknya. Kalau emang udah tahu jurusan mana yang mau dituju ketika kuliah nanti, coba cari kompetisi atau perlombaan yang memang selinear ya. Jadi enak nih, kayak Dimi udah tahu dia mau ngambil HI, akhirnya ikut lomba-lombanya ya model United Nations tadi. Pokoknya yang berhubungan dengan hubungan internasional ya.
0: Kalau pengen tahu lagi lebih detail, mungkin nanti kehidupannya Dimi di Toronto, Kanada, apakah dia juga bakal bikin konten di media sosialnya. Silakan follow Instagramnya di Dim Zooms. Waduh, ribet banget nih.
1: Dim Zooms. D-I-M-Z-U-M-Z-Z.
0: Apakah mau niat berganti akunnya nanti namanya biar orang sana nggak susah?
1: Jadi Dimi. Jadinya Dimi ZZ.
0: Yaduh, sama aja pakai ZZ. Thank you banget ya Dimi udah sharing-sharing. Dimi. Sukses kuliahnya di Kanada nanti ya.
1: Lancar ya semuanya ya.
2: Terima kasih.
1: Selamat sore.

0: gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, my body is ready, teman Pro 2.
1: Yeah, enak banget lagunya, parah.
0: Betul.
1: Seenak cuaca sore ini yang udah mulai adem.
0: Masa
1: ya
0: sih?
1: Udah mulai adem, kan kalau dibanding tadi siang yang panas banget, yeah, sekarang ini udah mulai agak syahdu gitu.
0: Betul, tapi mau cuaca kayak gimana pun, my body ya, atau body kita tuh harus siap, teman Pro 2, untuk menghadapi.
1: Kenapa mikirnya lama banget sih ngomong siap doang?
0: Soalnya biasanya gue kalau ngomong siap harus pakai gerak.
1: Siap gerak. Tentang-tentang anak paskir.
0: Udah pada latihan tuh. Nah, cuaca cerah kayak gini dibenci sama anak paskir tahu.
1: Iyalah,
0: panas
1: bener,
0: banget cuy.
1: Panas banget.
0: Iya.
1: Tapi kan anak paskir selalu punya senjata andalan.
0: Ah, betul.
1: Itu topi sama selampe itu.
0: Enggak, jangan sedih. Zaman gue itu gue udah pakai sunblock. Gue latihan itu harus pakai sunblock sama pelatihnya.
1: Waduh.
0: Sumpah. Jadi zaman-zaman orang baru pada pakai sunscreen, gue udah pakai sunblock karena takut pas lagi hari H tuh semua sama kulitnya. Warnanya. Jadi justru pakai sunblock karena kan bukan buat karena enggak takut hitam ya, buat si kesehatan kulit ya, takutnya
1: bener.
0: Kan si UV-nya kan nusuk ke.
1: Ini si ngerti banget.
0: Gue kan lama di dermatologi.
1: Tapi emang panas ya, maksudnya si cuaca panas ini tuh apa ya? Maksudnya kalau kalau sebagian orang mungkin hati-hati jangan panas-panas nanti takut hitam. Sebenarnya bukan di situ masalahnya, bener kata Fajar tadi, bukan masalah di hitam atau di kulit belang. Mungkin kalau buat yang cewek iya karena ngaruh ke penampilan, tapi kan enggak semua orang juga terlalu memperhatikan penampilan, lebih ke takutnya kita sakit gitu kan. Apalah segala macam dampaknya yang enggak baik jangka panjang gitu. Jadi ya enggak mesti ke penampilan juga, walaupun itu penting juga sih.
0: Betul, tapi ngomongin panas teman Pro 2 ya, ini BMKG bilang kalau musim kemarau meluas ke 72% atau 72,8% wilayah Republik Indonesia.
1: Waduh.
0: Hari tanpa hujan makin panjang. Lo bayangin, gue dari kemarin tuh kayak berharap banget hujan ya. Bahkan kemarin gue sempet bawa motor, gue ngerasain kayak percikan, wah mau hujan nih gerimis, ternyata di spion gue basah.
1: Itu baru terjadi tadi siang. Kan tadi gue naik ojek dari MRT HI ke kantor kan, ke RRI kan. Terus kebetulan si ojeknya itu pas di mana? Itu loh,
0: Patung Kuda.
1: Ada air mancurnya tuh. Ya kan? Dia tuh jalannya enggak di kiri, agak ke kanan. Terus
0: cipratan itu ya, cipratan taman ya.
1: Cipratan air.
0: Udah iya.
1: Terus gue kayak, kok ada air basah nih, apaan nih gitu. Ternyata kecipratan air dari situ.
0: Iya. Gue tuh udah berharap hujan banget dari kemarin kan, karena kayak kering banget kan dan debu kan biasanya
1: kalaupun ada angin panas gitu loh, enggak enak. Tapi ya enggak apa-apa sih, harusnya cocok ya sama kondisi kantong yang juga lagi kering. Awalnya kering, kantong kering sama.
0: Aduh, jadi sebagian besar di Indonesia ini bakal memasuki musim kering teman Pro 2 ya. Jadi periode 24 hingga 31 Juli aja ini BMKG bilang kalau hari tanpa hujan atau HTH, jumlah hari berturut-turut tanpa hujan bakal terjadi di sejumlah titik teman Pro 2. Jadi kalau emang kayaknya dari kemarin rindu sama hujan, kangen sama hujan, ya emang ada fenomena itu dari BMKG. Jadi bilang bahwa ya hari tanpa hujan tuh ada gitu, makin panjang.
1: Ya udah, siap-siap aja. Siap-siap nyetok sunscreen, sunblock, ya kan. Terus mungkin lu bisa bawa kipas ya. Betul. Kan atau kipas portable,
0: payung,
1: topi.

0: soalnya gue banyak lihat di daerah Sudirman tuh orang yang pada keluar kantor terus nyari makan tuh pada pakai payung sekarang.
1: Pada pakai payung, benar.
0: Atau karena mungkin... kan payungnya kan ultra apa sih?
1: Anti UV.
0: Anti UV biasanya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Terus pakai apa lagi ya? Jaket.
0: Bisa jaket.
1: Walaupun kata orang bule aneh ya, kayak di Indonesia panas tapi lo pakai jaket.
0: Sedangkan orang bule ke Indonesia justru pakai kaosan doang kan ya. Ya gimana ya?
1: Yang aneh lagi adalah kalau jaket lo bahannya kenit. Panas banget. Aduh, tuh.
0: Udah pakai kenit, pakai parfum vanilla.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Gitu kan lagi.
0: Bukan. Gitu.
1: Ya gitu kan.
0: Enggak, salah.
1: Gitu.
0: Judulnya nih ya, judulnya adalah
1: Baby coba Monster. Lu bayangin ya, lu bayangin lu lagi nge-MC, iya kan? Bintang tamunya mereka. Terus lu harus present, lu harus present dan sebutin judul lagunya. Oke, pemirsa, pendengar dan seluruh penonton yang ada di auditorium ini, please welcome Baby Monster with a shit.
0: Gak enak banget ih.
1: Gak enak jujur.
0: Ganti lagu deh, ganti judul deh,
1: ganti
0: Baby
1: judul,
0: Monster.
1: Ya.
0: Dia pernah ke Indonesia loh.
1: Oh iya ya.
0: Iya, udah pernah. Gue kalau nggak salah beberapa kali deh. Dan dia kan jadi salah satu bintang iklan brand di Indonesia.
1: Iya iya iya.
0: Iya, gue lupa deh brand apa tuh. Makanan.
1: Tapi emang,
0: apa?
1: Baby Monster sama satu lagi apa New Jeans ya. Yang emang target marketnya tuh banyaknya Gen Alpha ya. Yeah, audiensnya yeah. Kayaknya soalnya gue ngeliat ponakan-ponakan gue suka banget sama si lagu Shish ini.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ada challenge-nya juga kan, suka ada yang
1: mana sih challenge-nya?
0: Bikin dance-nya.
1: Oh, bikin dance
0: ulang gitu dance-nya.
1: Ini lagu efektif buat dipakai ngusir kucing juga kalau misalnya lagi makan ada kucing.
0: Eh, kucingnya malah joget. Aduh, tapi kan itu kalau dari Korea Selatan ya, girl band asal Korea Selatan. Kalau yang satu ini adalah berita dari Jepang, teman berdua.
1: Apa tuh?
0: Yang ternyata Jepang ini bakal mangkas pajak makanan dan minuman dari 8% jadi 1%.
1: Wah, murah dong jadinya.
0: Kalau kita berapa sih?
1: Enggak hafal lagi jujur.
0: Kalau enggak salah belum lama naik ya yang PPN
1: iya,
0: itu ya.
1: Iya.
0: Iya, iya. Dan kalau di Jepang ini ada kabar bakal dipangkas justru gitu. Lah ini kan kebijakan Jepang ya.
1: Iya.
0: Maksud gue ya mungkin di Jepang beda aturannya sama di Indonesia.
1: Tapi walaupun pajaknya dipangkas, harga normalnya aja udah mahal enggak sih?
0: Iya, betul. Kan banyak orang beda. Yang liburan di sana tuh kayak ngerasa ya kalau orang Indonesia ke sana ya semua serba mahal kan.
1: Iya.
0: Ya, cuma katanya yang murah tuh itu produk Apple Second. iPhone second di sana.
1: Oh iya.
0: Iya, banyak yang beli di sana. Uh-huh. Terus akhirnya kan susah sih untuk dinyalain lagi kalau di Indonesia kan.
1: Iya,
0: akhirnya
1: bener.
0: Bayar bea cukainya dulu berapa.
1: Mm-hmm. Tapi kalau di total tetap
0: lebih murah katanya.
1: Oh.
0: Katanya. Cuma kan kita nggak tahu ya. Maksudnya sistemnya kayak gimana? Takutnya nanti ada larangan jual beli segala macam. Nggak tahu.
1: Iya.
0: Pokoknya ada yang bikin konten waktu itu rame. Kalau di sana tuh harga-harganya tuh worth it gitu. Dan dia ada kelas-kelasnya jelas. Kalau kelas 1 tuh kondisinya masih bagus, kelas 2, kelas 3 segala macam tuh kayak makin menurun sih kondisinya.
1: Oh, sih, mungkin baterainya gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: gitu. Dan kayak di etalase gitu mereka jualannya.
1: Oh, jadi tinggal, kayak di Roxy.
0: Iya, jadi kayak tinggal dipilih dan dia speknya udah jelas di situ. Orang pun biasanya kalau dari kelas 1 langsung beli, udah enggak pakai diperiksa-periksa lagi karena udah terpercaya di sana gitu tuh.
1: Oh.
0: Kalau di sini kan kita harus benar-benar detail kan.
1: Biasanya gue tuh kalau mau beli barang elektronik, kita tuh biasanya suka ngeliat review-review dulu kan di YouTube gitu. Atau biasanya nanya ke temen yang lebih ngerti.
0: Lo
1: pasti punya teman kayak misalnya di kantor nih ada kita mau beli laptop atau mau beli HP di kantor misalnya ada siapa yang lebih ngerti misalnya Rizky, kita pasti nanya dia dulu gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya emang apa ya biar nggak salah beli aja gitu. Karena kan indeks ekonomi cuy nggak bisa tuh kita ngeluarin duit banyak sekaligus tanpa harus mikir gitu kan. Harus mikir lah.
1: Bisa kalau duit lu emang banyak banget. Kalau duit lu terbatas ya masih, gue bilang sekali lagi lu masih kau mendang-mending.
0: Iya.
1: Ya,
0: dipikir dua kali.
1: Dipikir dua kali gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Gue aja mau ganti handphone mikir-mikir.
1: Jujur ya, gue juga udah pengen banget ganti handphone.
0: Iya,
1: kalau kata orang-orang nih iPhone gue udah bisa buat nyetrika saking panasnya mulu.
0: Jangan sedih.
1: Gue ngecas hari udah 3 kali kayaknya.
0: Dan gue udah baca reviewnya, jangan beli iPhone sekarang karena harganya lagi naik.
1: Emang?
0: Iya, lagi naik. Yang
1: bener.
0: Seri-seri di bawahnya tuh masih tinggi.
1: Iya.
0: Iya, nanti aja.
1: Ya, tapi
0: gak tahu kapan.

0: Bernadia kita buat menyenangkan.
1: Di bawah happy aja, Ber.
0: Betul. Lu Bernadia atau Bernadia?
1: Bernadia.
0: Bernadia. Kan? Iya, soalnya gue pernah dengar banyak orang yang ngomong Bernadia.
1: Enggak, gue Ber.
0: Bernada beda lagi.
1: Kayaknya lebih enak Bernadia sih.
0: Iya. Iya kan, Ber?
1: Iya.
0: Apa kabar, Ber?
1: Bernadia tuh panggilan ininya siapa sih? Panggilan kecilnya?
0: Beber.
1: Enggak kan maksud gue kalau kayak Raisa ya.
0: Nanat kali, Nanat.
1: Oh, so tahu.
0: Kan Nadia.
1: Nadia kali.
0: Nadi
1: Bernat.
0: Iya.
1: Bernat gak enak dong, Bernat kayak laki.
0: Nat-nat gitu, Nat-nat gitu.
1: Udah. Iya kan?
0: Serah deh ya keluarganya mau ngomong apa sama dia ya. Mendingan kita sholat aja teman berdua ya.
1: Yes, bentar lagi maghrib. Hari ini maghribnya jam
0: 17:57 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti selepas azan maghrib berkumandang, kita akan balik lagi untuk update informasi lalu lintas
0: dari NTMC Polri.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, Cak, banyak banget baju numpuk di lemari lo, sampai keluar-keluar gitu.
1: Ya, gimana ya, Put? Gue kan anaknya FOMO. Lihat baju lucu dikit, langsung gue beli.
0: Aduh, Cak, Cak, gimana kalau baju yang udah gak lo pake, tapi masih layak, dijual pre-love aja?
1: Sebenarnya mau sih, cuman gue gak ada waktu buat jualan. Kan kita lagi sering ada kelas tuh, dari pagi terus lanjut sampai sore.
0: Eh, kalau kita jualan lewat online aja gimana? Lewat online shop atau media sosial?
1: Ya juga ya.
0: Jualan online di zaman sekarang kan dipermudah sama teknologi. Kita bisa foto produk, kasih keterangan kondisinya, terus edit yang simple. Abis itu di-upload, dipromosiin deh di media sosial.
1: Oke, sekarang lu bantuin gue ya ngerapin baju-bajunya.
0: Oke, komisi 5% ya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Masih sama Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana di sini.
0: Yes, betul sekali. Sekarang kalau dilihat daerah jalan-jalanan gitu ya, udah banyak nuansa merah putih, cuy.
1: Oh iya dong. Bentar lagi kan 17 Agustus.
0: Betul sekali. Istana juga udah masang tenda-tenda. Oh iya. Kalau kemarin kan tenda buat pelantikan kalau enggak salah
1: ada
0: ya.
1: Ada tenda biru enggak?
0: Jujur ada warna birunya, ada biru putih. Kayaknya bekas kemarin pelantikan kan, terus kayaknya dilebarin lagi semakin besar tendanya karena memang persiapan buat Agustusan. Di mana hari Sabtu itu udah masuk tanggal 1 tahun 2.
1: Yes, betul. Dan 17 Agustus tahun ini jatuhnya di hari Senin ya.
0: Betul, dan memang kan aturan dari pemerintah pas tanggal 1 Agustus itu disarankan untuk rumah-rumah udah masang bendera merah putih juga.
1: Oh iya, aduh bendera gua kemana?
0: Nah, itu penyakit orang Indonesia. Pasti pas mau masang nyari dulu tuh.
1: Iya.
0: Padahal kan bendera lumayan agak lebar gitu kan. Iya.
1: Cuma kayak gue nggak selebar itu benderanya.
0: Iya, cuma kan kayak selalu lupa nak naruh di mana kan.
1: Kalau gue kayak tiang bendera kayak ada deh. Bokap gue yang biasa nyimpen tiangnya yang hilang mulu. Jadi kayak tahun lalu aja gue nggak pakai tiang yang kan ada tuh tiang yang merah putihnya kan. Yeah. Nah kayaknya tahun lalu gue tuh pakai kayu
0: bakar.
1: Bambu. Kayu kayak kayu bekas bangun. Apaan? Pokoknya bekas renov gitu deh. Pokoknya ada kayu yang bisa berdiri, udah itu yang jadiin tiang bendera gitu. Bukan kayu deh. itu tahun kemarin. Tahun lalu pakai ini pipa.
0: Pipa.
1: Jadi kayak kan digantung di pagar gitu, jadi pipanya nggak yang tinggi banget dari bawah ke atas.
0: Berarti harus bikin itu dong, kayak apa? Di rumah-rumah orang have ya.
1: Oh.
0: Tiang bendera.
1: Jujur ya demi Allah, waktu kecil gue kalau lewat rumah-rumah orang have yang gede-gede banget itu yang pilarnya segede-gede kayak di sinetron.
0: Betul.
1: Gue tuh selalu ngiri, gue tuh pengen banget punya rumah yang ada kolam renangnya, sama yang ada tiang benderanya.
0: Betul.
1: Dan bayangan gue adalah dulu seru banget kalau kita bisa ngerek bendera tiap pagi.
0: Kalau udah kaya, gak usah ngerek bendera. Lu kan punya petugas, punya satpam. Mereka yang ngerek biasanya.
1: Namanya hayalan anak kecil ya, gimana sih?
0: Itu jatuhnya OKB ya.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Sarah dari NTMC Polri. Silakan.
3: Selamat sore teman Pro 2, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi arus lalu lintas pada sore hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan ataupun Slipi dalam keadaan kondusif ramai. Begitupun untuk kendaraan dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan juga Cawang juga sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini. Kami menghimbau bagi Anda yang berkendara untuk tetap waspada dengan tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kedua, kita bergeser ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun juga Fatmawati dalam keadaan ramai. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya dan kami menghimbau bagi Anda untuk tidak menerobos traffic light ataupun selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light. Patuhi marka jalan dan tetap pada jalur lalu lintas yang benar. Tidak melawan arus untuk keamanan keselamatan bagi Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Stop pelanggaran, stop celakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet? Sabar ya. Masih

0: Duh, asli ya. Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lo? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang nggak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang nggak sadar deh ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, udah makin malam, harusnya sih makin adem ya.
0: Betul, semakin mendekati ya Indonesia yang ke-81 ini semakin ada kabar baik. Nah, kayak gini-gini nih, gue suka nih.
1: Apa tuh?
0: Ada prestasi baru lagi yang diraih sama putra-putri Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Yang meraih medali emas di lari vertikal 7 km CTRC 2026.
1: Oh, di mana tuh?
0: Gue baru tahu nih ada lomba lari vertikal.
1: Di mana itu?
0: Ini adanya di mana sih sebentar ya? Gak dikasih tahu deh di mana nih. Di pokoknya di acara Southeast Asian Trail Running Championship.
1: Bentar.
0: Iya.
1: Kalau larinya vertikal berarti vertikal tuh kan dari bawah ke atas ya?
0: Betul.
1: Atas ke bawah.
0: Iya, dari bawah.
1: Di gunung larinya.
0: Nah, enggak tahu nih. Gue sih mikirnya di gunung ya. Ini soalnya di foto-foto yang terpampang ya.
1: Mm-hmm.
0: Ini di gunung tahun Pro 2.
1: Ada backgroundnya ada gunung-gunung.
0: Betul
1: gitu ya.
0: Betul sekali. Yang mendapatkan medali emas itu adalah Putra Aldio sebagai juara di kategori putra dengan catatan waktu 1 jam 3 menit 54 detik.
1: Mm-hmm.
0: Dan Fitri ini
1: cewek.
0: Finish. Betul, ada cewek juga sebagai yang tercepat di kategori putri dengan waktu 1 jam 20 menit 59 detik.
1: Wow.
0: Gitu. Dan kontingen Indonesia, jadi gak cuma mereka berdua doang. Jadi sepanjang penyelenggara, kontingen Indonesia ini berhasil mengumpulkan 6 medali emas dan 2 medali perak, yang menunjukkan bahwa Indonesia di ajang lari ini tuh luar biasa, teman berdua.
1: Eh, tapi jujur gue beneran baru tahu, maksudnya lari di jalan aja biasa, lari
0: susah
1: nih
0: kan?
1: Dari ujung ke ujung yang gak harus nanjak, itu kan susah ya. Nah ini larinya vertikal pula.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Tinggi kan, maksudnya pasti bebannya lebih berat dong.
0: Ternyata di Indonesia sebagai hostnya.
1: Hostnya.
0: Di mana? Gunung Gede Pangrango.
1: Oh.
0: Di Cibodas.
1: Oh iya iya iya iya iya iya.
0: Ya. Yeah. Enak tuh, gue pernah ke situ tuh.
1: Tapi enggak lari kan?
0: Nanjak aja gue udah ngos-ngosan gitu.
1: Iya, makanya. Nah, ini kan nanjak terus lari pula gitu. Menang lagi. Gokil.
0: Betul. Iya. Jadi congratulations ya untuk Fitri dan juga Putra tadi yang membanggakan Indonesia. Dan total ada 6 medali emas teman berdua.
1: Wow.
0: Gile.
1: Keren.
0: Ih, gue gak ngebayangin ya. Lari lu menyusuri apa ya, jalan-jalanan yang
1: nanjak gitu.
0: Nanjak gitu.
1: Ngomong-ngomong medali emas ya, gue waktu kecil pernah dapet piala. Lomba mewarnai apa sama menari gitu kalau gak salah.
0: Yeah.
1: Terus gue gak pernah tuh ngerasain dapet medali. Kayak,
0: lu pengen yang digigit gitu ya?
1: Iya, yang di foto digigit gitu.
0: Ya, gitu.
1: Terus kalau dapet medali emas, apakah masih bisa digadein?
0: Bisa sih harusnya.
1: Iya kan?
0: Kalau emas beneran ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau medali emasnya beneran kan lumayan buat.
0: Iya, lu kan dapat medali emas dapat duit juga. Masa tetap mau lu gade sih?
1: Ya kan kurang.
0: Gak ada puasnya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: GAC.
0: Berlari tanpa kaki, teman Pro 2.
1: Enak banget lagunya. Belakangan tuh gue lagi scroll TikTok, terus gue lihat kontennya GAC lagi manggung di salah satu event gitu.
0: Oh, masih aktif manggung ya mereka ya?
1: Aktif sih, gue lihat kontennya kayak belum lama. Nah, terus tuh banyak penonton yang minta mereka bawain lagu Jangan Parkir.
0: Iya lagi,
1: jangan parkir kan judulnya ya, jangan parkir
0: jangan
1: ya.
0: Parkir.
1: Nah terus kayak seru banget dibawain live sama mereka, walaupun dibawain live-nya nggak utuh ya.
0: Iya,
1: bagus banget, mereka kan emang harmonisasi suaranya bagus banget ya.
0: Betul.
1: Kayak
0: iya.
1: Keren banget gitu.
0: Iya.
1: Udah lama lagi nggak denger lagu yang gitu.
0: Harusnya GAC keluar lagi nih, kayak cocok nih lagi zaman-zamannya Centil Era ya.
1: Oh iya.
0: Bisa banget tuh GAC.
1: Lagu-lagu GAC kan banyak yang up. Ya gak mesti update juga. Maksudnya lagu-lagu mereka kan banyak yang upbeat kan.
0: Jalan-jalan.
1: Ini lagi nyantol banget lagu.
0: Parah.
1: Kayak gila dari tadi. Gara-gara betul. Ada satu konten kenalan kita ya.
0: Salah satu teman kita bikin konten lagunya MMH.
1: MMG. Main-main gue kan ada challenge-nya tuh yang lo make up.
0: Betul.
1: Ala Naikila. Nah, salah satu kenalan kita bikin.
0: Betul.
1: Lucu.
0: Gitu. Dan menurut gue dia jangan konten MMG, MMA.
1: Apa tuh?
0: Ya itu berantem. Atlet MMA.
1: Gue pikir lo mau bikin singkatan.
0: Enggak. Atlet MMA tuh yang
1: berantem. Cocok. Pukul-pukulan. Cocok. Belum dibukul udah bonyok duluan.
0: Udah pamit ya, abis ini akan ada Oze nemenin kamu di Music Live Chat dan juga di Jaga Malam ya.
1: Oke, ketemu lagi besok. Bye.

Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama, Agnes Mo dan Anggun tampil di serial Hollywood. Dua musisi kebanggaan Indonesia, Agnes Mo dan juga Anggun, kembali menorehkan prestasi internasional lewat keterlibatan mereka dalam serial Hollywood Reacher. Kehadiran keduanya menjadi sorotan dan membanggakan industri hiburan tanah air. Info selanjutnya, teman Pro 2. Formula One, ini kabar gembira buat para penggemar Formula One, teman Pro 2. Setelah absen beberapa tahun ya, selama 9 tahun, Formula One ini resmi kembali ke Malaysia. Balapan akan digelar di sirkuit Sepang pada 2 dan juga 4 Oktober 2026 dengan nama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Info selanjutnya, ini dalam panel Marvel Studio, Ryan Gosling resmi mengumumkan akan memerankan karakter Ghost Rider di Marvel Cinematic Universe. Pengumuman ini langsung disambut antusias oleh para penggemar dan menjadi salah satu momen paling ramai dibincangkan dari ajang Comic Con tahun ini. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Music Live Chat.

Selamat malam teman produa seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening, nanti kita bakal lanjut-lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini? Ya,
3: gua,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gue ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gue Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondrei bass.
0: Gondrei di bass. Wah, wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu
0: Asbak. Masih ya?
4: Masih,
0: di FTV, masih sering dipakai di FTV-FTV.
4: Ya.
0: Dan nyokap lu masih sering nonton.
3: Masih.
0: Iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak nih band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio.
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya
0: oh, iya.
5: Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Si Jovan punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
5: Okay. Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
5: Condet,
0: wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk. Langsung
3: bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih.
0: Uh-huh.
5: Ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Uh-huh. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu.
0: Uh-huh.
5: Akhirnya coba
3: nulis
5: uh-huh. lagu. Kebetulan ACC ya Bu.
0: Uh-huh.
5: Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima.
5: Iya. Uh-huh. Uh-huh.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Oh, sebelumnya udah.
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo.
3: Ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan.
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: nyodorin
3: semuanya.
5: Lah.
3: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Hmm. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Okay. Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh ternyata Salah Mengenalmu.
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Okay. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh.
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya,
0: okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
5: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini. alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: Dulu Metallica ya, Metallica.
4: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia metal.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong,
4: iya.
0: Teman-teman.
5: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh nggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, nggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
4: kebutuhan
0: di
4: industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: duluan
3: kotak,
0: ya. Angkasa.
3: Kotak duluan. Kotak angkasa. Duluan.
0: Hello.
3: ST12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
3: udah 12 ya termasuk.
0: Ya, 12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya tuh udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Mas. Oke, okay, ini terjadi. Ah, oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
2: Iya. Yeah.
1: Bagai taman hidup tak berbunga.
3: Beda dong.
1: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
4: Dai. Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
1: Mm-hmm.
4: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
3: Berarti.
4: Banget. Ternyata dia tuh berarti banget ya.
2: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
1: Oke. Okay.
3: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
2: Wah, aduh.
3: Tapi kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
1: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
3: Kebetulan ciptaan Iput,
2: temen.
1: Oke.
3: Okay. Basisnya September Band.
1: Mm-hmm. Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
2: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
1: Mm-hmm.
3: Satu label juga.
2: Satu label, mm-hmm, sama September. Jadi, tiba-tiba dia nawarin nih.
1: Hmm.
2: Kita nawarin, gua ada lagu nih.

0: Woi, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Masa enggak jadi. Gua juga punya lagu.
2: Terus enggak?
1: Jadi nawarin terus dia mainin. Oh, lagunya. Oh, ternyata cocok. Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah, kita sikat.
3: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung.
1: Iya. Terus dengerin produser, ah cocok, ya udah kita rekaman. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Iya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
3: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
3: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu nggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kayak, menyia-nyiakan orang lah ya.
3: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
3: Ya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya? Ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
3: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP?
1: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
3: 7 ya.
1: Baru 5 ya.
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
2: 6.
0: 5 6.
1: 5 5 5 5.
0: Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan. Jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain lima itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
3: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekannya ada
0: Nah, ini karena banyak, biasa kalau band udah 17 tahun main pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah. Mm-hmm. Ya.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke.
1: Okay. Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Mm-hmm.
1: Baru ini.
3: Sama ini.
1: Sama ini. Hidup yang Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis. Yes. Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Nah, oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih?
1: Hah? Buat September.
0: September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
2: Enggak apa-apa.
0: Asbak Band. Ini kan saudara. Satu iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Iya. Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa Mas cocok lah sama pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase
3: ya.
0: Asbak apa
3: Asbak Family
0: Asbak Family ya. Wow luar biasa namanya Asbak Family ya luar biasa tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus
2: ya, udah
0: macam
2: ya ada, udah
0: dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling
1: banyak
0: unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
1: Oh Medan ya.
3: Medan.
0: Nah.
3: Itu di gunung.
0: Hmm?
3: Macet. Mereka. Ada pohon tumbang ternyata itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan.
0: Hmm?
3: Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya ada
1: 5 jam 6 jam
3: ya jadi kita stuck di situ aja
2: berhenti okay.
3: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua
2: dan mati lampu ya
3: dan mati masalah. Lampu semua
0: tapi manggungnya jadi enggak berarti
3: manggungnya jadi itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota stay, itu
3: kota berikut
0: apa
2: waktu itu kemana sih waktu itu
3: jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat
3: Rantau Prapat ya iya waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
3: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Mati apa lampu yang kalian lakukan?
3: Waduh.
2: Pengen pup lagi.
3: Jadi kan ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua, gelap, dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri, Asbak Band doang? Apa sama, ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka.
3: Wah. Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Ya, satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band di era-era itu ada nggak?
3: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih, yang pas apa hujan belum ada orang, pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh karena yang gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
2: nggak ada yang menonton, nggak ada
3: penontonnya nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah, menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir, dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, wah ada orang.
2: Jadi dari mana nih orang yang datang?
0: Jadi awalnya
3: mereka masih pada pinggir, masih nyeduh gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya, pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri?
3: Kalau lupa lirik nih, vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, men?
1: Gak tau.
0: Gak tau? Blank aja gitu?
1: Blank aja.
0: Apa lagu semalamnya kurang tidur?
1: Banyak, jangan ya. Gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
2: Karang dadakan ya. Karang
1: dadakan. Tapi yang ngomong itu kadang fansnya, kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
3: Ya, itu salah satunya kaget, ternyata banyak orang Indonesia itu di sana, banyak banget ya.
2: Itu antusias mereka.
3: Antusias
2: ya.
3: Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penontonnya itu
2: banyak.
3: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai
3: sold dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
3: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label, kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kitanya, dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
3: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya nontonnya.
2: Dan hafal lagunya.
0: Nah coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
1: Itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri, pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya, teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan enggak ada.
3: Sekarang
2: udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya dulu kan lebih seru ya, maksudnya dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin
3: mungkin sekarang masih asik, mungkin ininya aja kali ya, nggak kayak dulu lagi. Iya, musik tuh nggak kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu, kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya.
3: Untuk band kita ya, maksudnya kok kayak beda, mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV, di TV itu ya, kayak
0: boleh disebut, boleh dong, boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak
3: terus,
2: banget.
3: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu band-band lain. Band-band lain.
3: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja. Iya, betul. Iya enggak sih?
3: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
3: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
3: Betul,
0: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
3: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia?
2: Malaysia
0: kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
2: Tempat lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
3: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling apa namanya? Paling kompak di daerah mana sih, men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
3: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mm-hmm. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share.
0: Mm-hmm.
3: Bantu share segala macamnya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget memang. Untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
0: ya.
3: Campur-campur,
0: jadi langsung fanbase-nya dicampur ya, di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
1: Jawa ya.
3: Jawa,
0: di Jawa.
2: Sukabumi juga.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Woi. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu. Wih,
1: buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya enggak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Pada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kos-kos gak saja.
0: Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia.
0: Okay.
2: Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih, ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Iya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Wah. Teh, gimana
0: Teh? Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Okay. Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 12 malam nanti ya. Pastinya di jam 8 sampai dengan jam 10 gue bakal nemenin lo dengan info-info terkini dan juga info terupdate teman Pro 2. Nanti yang mau request ya di jam 10 sampai dengan jam 11 malam, oke? Tapi kalau kamu pengen nulis-nulis atau ngetik-ngetik requestannya biar dibacain duluan dari sekarang juga boleh ya. Nanti bakal langsung lanjut lagi pastinya. Dan sekarang gue punya satu buah lagu dari Salma Salsabil teman Pro 2 buat nemenin lo yang mungkin lagi jalan pulang di malam hari ini. Hati-hati di jalan teman Pro 2, jangan ngebut-ngebut, oke?

0: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Jakarta teman terbaik kamu, Tulus teman Pro 2 dengan teh hijau ya. Dengerin lagu kayak gini malam-malam enak banget teman Pro 2. Apalagi sambil nyetir ya. Wow. Sambil ngeliatin gedung-gedung di kota Jakarta teman Pro 2, atau mungkin sambil main badminton juga enak. Wah, pasti banyak banget dong teman Pro 2 yang suka main badminton malam-malam teman Pro 2, termasuk gue juga ya. Salah satu orang yang hobi banget sama badminton. Nah ini teman Pro 2, ternyata ada salah satu studi nih yang bilang bahwa kalau misalkan kita rutin main badminton atau bulu tangkis, ini bukan hanya baik untuk kebugaran, ternyata juga bisa bikin umur kita lebih panjang 6 tahun teman Pro 2. Ada sebuah studi dari Copenhagen City nih yang menemukan bahwa olahraga raket ya termasuk badminton ini dikaitkan dengan harapan hidup sekitar 6,2 tahun lebih lama dibandingkan tidak berolahraga nih teman Pro 2. Meski begitu ya, temuan ini menunjukkan keterkaitan bukan hubungan sebab akibat. Tuh teman Pro 2, jadi buat kamu yang suka olahraga raket ya,

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Teman terbaik kamu, Lala Huta teman bro dua. Dengan tunggu apa lagi ya? Tunggu apa lagi juga nih teman bro dua. Untuk timnas Indonesia yang mungkin ya akan menaturalisasi pemain ini selanjutnya teman pro 2. Karena ada darah Indonesia dari sang nenek nih, wonderkid Arsenal ini rencananya akan menjadi naturalisasi pemain Indonesia selanjutnya. Jadi ada nama Demian Agustin ini yang mulai mencuat sebagai calon pemain diaspora yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Jadi gelandang serang berusia 18 tahun milik Arsenal ini nih dikabarkan masuk radarnya pelatih John Herdman dan memenuhi syarat membela merah putih karena memiliki darah dari nenek yang lahir di Jakarta, teman pro 2. Saat ini Agustin juga merupakan pemain timnas Belanda U19. Jika proses dan ketertarikan kedua belah pihak berlanjut nih, ini ia akan berpeluang menjadi tambahan amunisi muda bagi skuad Garuda di masa depan, teman pro 2. Wow. Kalau si Damian Agustin ini bisa jadi pemain timnas Indonesia, ini keren banget sih teman pro 2. Karena kemarin ya Indonesia udah keren banget nih bisa menghajar Kamboja dengan skor 5-1 ya. Dan pemain naturalisasi Indonesia yang paling baru yaitu Mitchell Baker ini berhasil mencetak 3 gol alias hat-trick teman pro 2. Dan Mitchell Baker sendiri ya, ini umurnya tuh masih muda banget teman pro 2. Dan kita memang harus menaturalisasi pemain bola dari usia-usia muda kayak Damian Agustin ini dong teman pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Rizky. 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Berunggu teman Pro 2 dengan 33 kali ya. Siapa nih teman Pro 2? Buat kamu yang sudah menunggu film Spider-Man teman Pro 2, karena di bulan Juli ini ya, ini bakal ada 3 film baru yang bakal dirilis di bioskop. Dan di bulan Juli ini ya, ini bakal lengkap genrenya teman Pro 2. Yang pertama nih, film yang bakal dirilis pastinya ada Spider-Man Brand New Day teman Pro 2. Film ini untuk teman-teman Pro 2 yang berusia 13 tahun ke atas ya. Dan film Spider-Man Brand New Day ini banyak banget cast-cast papan atas ya teman Pro 2. Pemain-pemainnya top-top banget. Ada Tom Holland, ada juga Zendaya, ada Sadie Sink, ada Jacob Batalon, ada John Berentai, dan juga Mark Ruffalo sebagai Hulk teman Pro 2 ya. Ini rilis di tanggal 29 Juli 2026 teman Pro 2, tepatnya besok ya. Buat kamu yang pengen nonton secara perdana banget nih film Spider-Man Brand New Day. Katanya sih, gosipnya ya, ini bakal ada post credit scene yang berhubungan dengan Avengers Doomsday. Itu kalau dari film internasional. Film dalam negeri, film Indonesia, bakal ada film Andai Waktu Bisa Diulang nih. Diulang nih bukannya. Andai Waktu Bisa Diulang Kembali maksudnya. Ini untuk 13 tahun ke atas teman Pro 2. Ini diperankan oleh Davina Karamoy, ada juga Farhan Rashid, ada Bismo Satrio, ada juga Nazira Syafa, dan bergenre drama dan juga romance. Ini bakal dirilis di tanggal 30 Juli 2026 teman Pro 2. Dan selanjutnya ini ada film horor juga nih, ada Sajen Satu Suro teman Pro 2 ya. Untuk 13 tahun ke atas juga filmnya. Ini pemainnya ada Aisyah Aqila, ada Frisly Herlinda, ada Balkis, ada Cinta Brian, dan ada Cliff Sangra juga teman Pro 2. Wow, ini bergenre horor pastinya ya. Dan bakal rilis di tanggal 30 Juli 2026. Tapi kalau gue pribadi teman Pro 2, gue sangat amat menunggu film Spider-Man Brand New Day. Dan rencana gue juga bakal nonton di Screen X teman Pro 2. Kenapa? Karena film Spider-Man Brand New Day ini dibuat khusus dengan kamera Screen X.

Tiffany Kenanga, teman Pro 2. Dengan kata siapa ya? Wah, lagunya enak banget. Kata siapa ku tak bisa tanpamu? Buktinya diriku kini baik-baik saja. Waduh, luar biasa lagu yang satu ini ya. Tapi buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, nanti di jam 10 malam ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu mau mulai request dari sekarang, boleh ya. Karena pasti nanti gantri teman berdua yang bakal Oza bacain. Jadi bisa request dari sekarang. Jangan lupa formatnya nama, spasi, lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Tapi kalau untuk para buzzer-buzzer gak bakal Oza bacain ya. Dan pastinya gue bakal nemenin kamu nih sampai jam 10 nanti ya. Santai-santai aja kita teman berdua dengan info-info menarik dan pastinya terupdate. Cuman buat kamu semua di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Jakarta, teman terbaik kamu. Adrian Halif, teman Pro 2 dengan 2001 kali ya. Mudah-mudahan ya, berita-berita baik ya ini selalu datang ke kita, teman Pro 2. Jangan ada berita-berita yang gak baik ya. Tapi ngomongin berita baik nih, teman Pro 2. Ini ada berita yang sangat menggembirakan buat para fans sepak bola Timnas Indonesia ya. Karena kayaknya gak berhenti-hentinya nih. Ini Timnas Indonesia bakal tampil di ajang sepak bola internasional nih. Nah, kali ini Ketua Umum PSSI ya, Bapak Erick Thohir. Ini mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada 23 September hingga 3 Oktober mendatang, teman Pro 2. Jadi FIFA ASEAN Cup ini akan menjadi terobosan baru dari FIFA yang menggelar turnamen bagi negara-negara Asia Tenggara pada jendela FIFA Matchday. Dengan begitu nih, setiap peserta FIFA ASEAN Cup ini akan menampilkan kekuatan terbaiknya, teman Pro 2. Dan Indonesia diklaim tergabung di dalam divisi 1 pada FIFA ASEAN Cup 2026 bersama Vietnam, Thailand, Filipina, India, Malaysia, dan juga Singapura. Dan selain Indonesia nih, ini Hong Kong juga akan menjadi tuan rumah untuk divisi 2 FIFA ASEAN Cup 2026 yang diikuti Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan juga Timur Leste. Kita tunggu aja, teman Pro 2. Ini akan berlangsung pada tanggal 23 September hingga 3 Oktober mendatang, teman Pro 2.

0: Ya ampun, Nia. Masa iya sih kita bakal ditempatin di desa? Jauh, ih. Sinyal susah, fasilitas minim. Duh, ribet banget.
1: Justru itu poinnya. Mereka di sana tuh butuh kita. Banyak ibu hamil yang jauh dari fasilitas kesehatan.
0: Ya iya sih, tapi tuh aku ngebayangin deh, kalau ada kasus darurat, terus nggak ada tenaga medis lain, ya serem juga lah.
1: Makanya kita ada, Lis. Bidan tuh garda terdepan buat jaga dua nyawa sekaligus, ibu dan bayi. Gimana mau hebat kalau nggak siap di tantangan?
0: Ya iya juga sih ya, kita udah belajar 3 tahun lebih, masa nyerah pas beneran dibutuhin?
2: Kang, pernah dengar gak sih tentang kewirausahaan sosial?
3: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
2: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
3: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
2: Iya, Kal. Coba deh. Gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
3: Boleh,

0: kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang, siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
1: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
0: Setuju.

Surabaya Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Selina dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati ya. Sumpah Mati pastinya bersyukur banget teman Pro 2 kalau kita punya pasangan yang mensupport kita 1000% teman Pro 2 ya. Seperti yang terjadi dengan Ryan Gosling dan juga pasangannya nih Eva Mendes ya, yang bikin fans Marvel ini jadi terharu teman Pro 2. Kabar bergabungnya Ryan Gosling ke Marvel Cinematic Universe ya, atau MCU, ini sebagai Ghost Rider, disambut antusias oleh para penggemar Marvel teman Pro 2. Dan dukungan pun datang dari orang terdekat sang aktor, yakni pasangan hidupnya, yaitu aktris Eva Mendes. Jadi melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya nih, ini Eva Mendes membagikan cuplikan adegan Ryan Gosling dalam film The Place Beyond the Fence di tahun 2012 ya. Dan film tersebut ini bukan sekedar proyek biasa, melainkan menjadi awal kisah pertemuan keduanya saat pertama kali beradu akting sekitar 15 tahun lalu. Jadi hanya dari adegan pembuka ini saja, saya sudah tahu Ryan Gosling adalah pilihan paling sempurna untuk peran Ghost Rider, tulis Eva Mendes dalam keterangan di unggahannya teman Pro 2. Yang menarik nih, Eva menutup unggahan tersebut dengan kalimat singkat, Love Roxy. Wow, emang paling enak ya teman Pro 2 kalau kita punya pasangan yang mensupport pekerjaan kita 1000%. Seperti kayak Aladdin dan juga Jasmine teman Pro 2 ya, yang saling mensupport di film Aladdin. Wah, romantis banget ya. Gue puter nih satu buah lagu yang menjadi soundtrack dari film Aladdin teman Pro 2 buat malam hari ini ya. Ini dia Whole New World dari Zayn Malik, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: hatiku.
1: 100 IBF Pro 2 Jakarta, teman terbaik cinta. Kamu Arsy Widianto, teman Pro 2 dengan planet tempatku sembunyi ya. Pastinya kalau gue sendiri, planet tempatku sembunyi itu ada di Bekasi, teman Pro 2 ya. Secara ya, kita warga Bekasi gitu loh, teman Pro 2. Tapi buat kamu nih, buat seluruh warga Jakarta dan sekitarnya yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, yuk udah bisa dimulai sekarang juga. Langsung aja WhatsApp di 0811 800 105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa, teman Pro 2 ya. Langsung aja WhatsApp sekarang juga, karena nanti bakal Oza bacain sampai jam 11 malam ya. Jadi buruan, langsung nanti bakal Oza bacain di jam 10 sampai jam

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sudah jam 10 malam, teman Pro 2. Waktunya Oza baca request yang sudah masuk di 0811-800-1005. Ya, hehe, kita bacain dulu nih ya. Ada dari Pras di Pondok Benda Indah, Tangerang Selatan, katanya. Selamat malam Kak Oza. Mau tanya Kak Edit kemana ya? Kok udah 2 hari gak siaran, tumben biasanya Senin sampai Jumat Kak Edit siaran ya Kak Oza. Pras mau kirim salam buat... Kalau mau tanya Kak Edit kenapa, saya juga tidak tahu kenapa saya siaran. Thank you ya. Buat Pras tadi disalamin sama Edit, kayaknya dia minggu depan udah siaran lagi ya. Katanya Pras mau kirim salam buat pacar aku namanya Nuraini. Oke. Yang tinggal di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Wah, ini jauh nih. Ya, dari Jakarta Timur ke Tangerang Selatan pacarannya nih. Mau request lagunya Cherry Bell, Diam-Diam Suka. Jangan lupa diputrin, makasih ya kalau saya coba saya cek dulu ya. Ada nggak lagu Cherry Bell-nya? Oke, ada Hani di Baros. Baros tuh di mana ya? Pengen request lagunya Raisa, Apalah Arti Menunggu. Thank you Kak, sama-sama Hani yang ada di Baros. Baros di mana sih Hani? Bisa di WhatsApp lagi dong. Oza gak tahu, Oza pengen tahu deh Baros itu ada di wilayah mana ya. Thank you Hani yang ada di Baros. Coba nanti Oza cari ya. Lagu Raisa, Apalah Arti Menunggu. Ada gak di playlistnya Pro 2 FM Jakarta ya. Lanjut lagi di WhatsAppnya Pro 2 FM. Ini sudah ada ikutan, ada dari Vika. Vika yang ada di Tambun katanya mau dengerin lagunya Suara Kayu dong Kak Oza. Yang judulnya Miniatur. Katanya lagunya buat Kak Oza aja. Kayaknya Kak Oza ganteng deh nih. Waduh. Bukan kayaknya lagi Vika ya. 100% ganteng ya. Thank you. Ditunggu lagunya dari Suara Kayu nanti bakal Oza puterin ya. Oh, Baros itu ada di Serang. Oke, thank you Hani yang sudah ikutan request. Oza kira Baros tuh ada di Bogor ya. Thank you. Nanti bakal Oza puterin lagu Raisanya, ditunggu Hani. Satu lagi Oza bacain sebelum masuk lagu ya. Di 0811-800-105 ada Tika di Jakarta Selatan. Katanya mau dengerin lagunya Hindia dong Oza. Malam hari ini aku lagi suntuk nih. Dengerin Pro 2 aja deh biar ada temennya. Katanya mau dengerin lagunya Hindia yang judulnya Kita Kesana. Kemana nih kita? Oke, nanti bakal diputerin ya. Ditunggu buat kamu yang sudah ikutan request. Buat yang belum request, masih usah tunggu sampai jam 11 malam nanti. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105. Kita santai-santai aja malam hari ini ya. Yang mau curhat juga boleh. Oza tunggu juga sampai jam 11 malam. Siapa tahu Oza bisa memperingan masalah kamu teman Pro 2 ya. Oza puterin dulu satu buah lagu dari Raisa dengan Apalah Arti Menunggu yang sudah di request sama Hani yang ada di Baros Serang, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai kamu, Cherry Bell teman Pro 2. Dengan diam-diam suka ya. Kalau udah suka jangan diam-diam dong. Ngobrol aja teman Pro 2, kasih tahu aja kalau misalkan lo suka sama dia. Jangan diam-diam, nanti keburu diambil orang ya. Lanjut lagi sama baca request yang sudah masuk di 0811-800-105 teman Pro 2. Ini ada dari Intan di Bekasi Timur. Wah, Intan dekat rumah gue nih. Intan Bekasi Timurnya di mana Intan? Kebetulan kita juga sesama orang Bekasi Timur ya enggak? Katanya mau request lagunya Ungu Dilema Cinta. Terima kasih Kak. Nanti Ungunya usah puterin yang Cinta Dalam Hati ya buat Intan yang ada di Bekasi Timur. Oke. Selanjutnya di 0811-800-105. Ini ada dari Tata nih ya. Yang ada di Bantar Gebang katanya mau request lagunya Raimla Ode. Yang judulnya Bersenja Gurau. Katanya lagu ini buat seseorang yang lagi aku kangenin. Katanya selamat malam. Waduh, selamat malam gak tuh. Ada lagi di 0811-800-105. Ada siapakah ini? Malam Kak Oza, apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah ya. Namaku Bahrum dari Kemayoran. Mau request lagunya Ariel Noah, Divki Halif, Cinta Yang Diam, atau enggak Adrian Halif 2001 kali. Salam spesialnya buat Aja Cantik, jaga kesehatan katanya. I miss you. Semoga Kak Oza panjang umur, sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya. Thank you Bahrum. Yang ada di

yang ada di Kemayoran ya. Nanti Oza puterin lagunya Ariel sama Divki ya, yang Cinta Yang Diam. Oke, ditunggu. Ada lagi ini Iwan dari Depok ya, mau request lagunya Sesi Potret. Tadi Sesi Potretnya udah diputer belum? Belum ya. Katanya salamnya buat Puspita Sari yang ada di Sekayu. Selamat beristirahat. Terima kasih Kak, sama-sama. Thank you juga buat siapa tadi nama kamu? Iwan yang ada di Depok. Oke, nanti bakal Oza puterin lagu-lagu yang sudah request, yang belum request masih Oza tunggu sampai jam 11 siang nanti. 11 siang, 11 malam nanti ya. Dan satu buah lagu dari Ungu, teman Bro 2, yang mau gue puterin malam hari ini dengan Cinta Dalam Hati. Untuk seluruh teman Pro 2 yang masih memendam cintanya untuk seseorang, kalau kata gue sih, sampein aja teman Pro 2. Jangan sampai kamu ketinggalan dan dia udah jadi milik yang lain ya. Jangan sampai ya teman Pro 2. Sedih nanti.

teman terbaik kamu Ariel Noah dan juga Divki Halif, teman Pro 2 dengan Cinta Yang Diam ya, yang tadi sudah di request sama Bahrum yang ada di Kemayoran. Thank you Bahrum, sudah diputer ya requestannya. Lanjut lagi ya sobat, request yang sudah masuk di 0811 800 105 di malam hari ini teman Pro 2. Luar biasa malam hari ini ya, malam yang panjang teman Pro 2. Ada dari siapakah selanjutnya? Ada dari Intan nih yang ada di Bambu Apus ya. Katanya mau request lagunya Rizky Febian dong. Katanya lagu ini buat pacar aku yang lagi cuek sama aku. Waduh, Rizky Febian nih judulnya cuek. Boleh, nanti gak usah puterin ya. Pacarnya kalau bisa jangan cuek-cuek lah ya. Cuek-cuek boleh ya, tapi gak usah lama-lama. Thank you buat kamu yang sudah ikutan request. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ada yang mau request lagu Tiara Andini nih. Dari siapakah ini namanya? Dari Ripka. Ripka, ini yang ada di Cijantung, katanya mau dengerin lagunya Tiara Andini, judulnya Usai. Malam hari ini lagi galau aja nih kak, katanya sambil dengerin Kak Oza siaran. Semangat terus Kak Oza siarannya sampai malam ya, kasihan katanya. Wah, sama-sama thank you ya, jangan dikasihanin dong. Kak Oza kasihan nih, gue siaran sendirian sampai tengah malam ya. Luar biasa, tapi thank you buat kamu yang sudah ikutan request. Nanti Tiara Andini yang Usai bakal Oza puterin, ditunggu lagunya. Lanjut lagi di 0811 800 105. Dari siapakah ini? Ada dari Yudi nih ya, yang ada di Bogor. Katanya mau request lagunya Avenged Sevenfold yang judulnya Dear God katanya. Kirim salamnya untuk seluruh pendengar Pro 2 aja. Gue lagi pengen dengerin lagunya Avenged yang judulnya Dear God. Boleh, nanti bakal Oza puterin ya. Tapi sekarang Oza puterin dulu satu buah lagu dari Rizky Febian dengan Cuek.

Kamu Avenged Sevenfold dengan Dirgat harus mengakhiri perjumpaan kita teman bro 2 di Jaga Malam ya. Thank you banget buat kamu semua yang udah dengerin Oza dari jam 7 malam tadi ya sampai dengan jam 11 malam ini teman bro 2. Kalau begitu waktunya Oza pamit teman bro 2. Nanti di jam 11 sampai dengan jam 12 malam masih ada lagu-lagu favorit kamu yang pastinya kece-kece abis dan juga cocok banget kamu dengerin di malam hari ini. Oza pamit. Bye-bye teman bro 2.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah dari Republik Indonesia Manado, program A2 yang semua teman berdua ikuti melalui 97.7 MHz. Bersama dengan aku, Ari Pascal, membawakan program siaran di hari ini, tepat di hari Rabu, tanggal 29 bulan Juli tahun 2026. Dan dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Right, let's talk about love. Mari kita bercerita tentang cinta, kawan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 FM bareng sama Arya Pascal. 3 info terupdate buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Efek Rumah Kaca isi original soundtrack untuk film Laut Bercerita. Efek Rumah Kaca dipastikan menjadi pengisi original soundtrack dalam film Laut Bercerita. Kabar tersebut diumumkan melalui akun media sosial resmi film pada Senin 27 Juli 2026. Lagu yang akan dibawakan berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel Laut Bercerita. Lagu tersebut dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 di semua platform streaming music, dan melalui unggahannya, tim produksi mengucapkan terima kasih atas antusiasme penggemar yang telah menebak band pengisi soundtrack. Mereka juga mengonfirmasi bahwa Efek Rumah Kaca menjadi grup musik yang dipercaya mengisi original soundtrack tersebut. Sebelumnya, tim produksi sempat memberikan petunjuk lewat sejumlah lagu seperti Di Udara, Sebelah Mata, Seperti Rahim Ibu, dan Desember, di mana petunjuk itu berakhirnya mengarah pada pengumuman resmi keterlibatan band yang telah berkarya selama 25 tahun tersebut. Lagu Matilah Kau Mati merupakan karya yang ditulis khusus oleh vokalis Charlene Mahmud bersama dengan Efek Rumah Kaca untuk mengiringi kisah dalam film tersebut. Judul lagu pun diambil inspirasi dari puisi yang menjadi salah satu lagu bagian emosional dalam novel Laut Bercerita.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kim Ji Wong absen dari sejumlah agenda Zero Base One. Kim Ji Wong dipastikan absen dari sebagian kegiatan Zero Base One akibat benturan jadwal proyek acting yang telah dijadwalkan. Program dan juga pengumuman tersebut disampaikan dari agensinya Net Management melalui pernyataan resmi pada penggemar di Selasa 28 Juli 2026. Net Management menyampaikan apresiasi kepada seluruh penggemar yang terus memberikan dukungan kepada Kim Ji Wong selama berkarir. Agensi juga menjelaskan sang artis kini menjalani aktivitas sebagai aktor sekaligus anggota Zero Base One secara bersamaan dengan penuh tanggung jawab. Menurut agensi, Kim Ji Wong terus berupaya untuk memberikan penampilan terbaik kepada para penggemar melalui berbagai aktivitas profesional yang berbeda. Bahkan pihak manajemen juga berusaha untuk mengatur jadwal agar seluruh kegiatan dapat dijalankan tanpa mengabaikan komitmen yang telah disepakati. Namun, proses penyesuaian jadwal menghadapi kendala proyek karena acting Kim Ji Wong yang telah dikonfirmasi sebelum pengaturan kegiatan grup tersebut. Bahkan kondisi ini membuatnya berpotensi tidak mengikuti beberapa agenda bersama dengan Zero Base One dalam waktu tertentu dan juga waktu mendatang akibat penyesuaian yang telah dilakukan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, last but not least, Manchester United resmi datangkan 4 pemain baru. Manchester United alias MU resmi memperkuat skuadnya dengan mendatangkan 4 pemain baru pada bursa transfer musim panas 2026. Keempat pemain tersebut dipersiapkan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 di Liga Inggris dan ajang Eropa. Empat pemain yang direkrut adalah gelandang Yuri Tillmans, gelandang muda Andy Santos, kiper Carl Darlow, serta talenta muda Tiernan Thompson. Kehadiran mereka ini dinilai mencerminkan strategi klub yang memadukan pengalaman dan juga potensi pemain muda. Tillmans juga didatangkan dengan bekal yang berpengalaman panjang di Liga Inggris, sementara Andrew Santos dinilai telah memiliki pengalaman bermain di level kompetitif meski masih berusia muda. Di posisi penjaga gawang, Carl Darlow diproyeksikan menjadi pelapis yang berpengalaman, adapun Tiernan Thompson direkrut sebagai salah satu prospek muda yang berkembang dari Akademi Tottenham Hotspur. Sejumlah pengamat menilai langkah Manchester United pada bursa transfer kali ini cukup efektif, di mana klub dianggap berhasil menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan pembangunan tim untuk masa depan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Oke deh, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk Info Pro 2 FM di pagi hari ini. And of course, informasi yang kalian dengerin barusan, 3 informasinya bisa kalian baca lagi di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari jalan radio nomor 13 Larges Manado. Selamat pagi semua teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini setelah 2 hari terakhir di minggu berjalan itu bisa dibilang jadi momen-momen hektik ya menuju akhir bulan. Dan kita udah semakin mendekati ke akhir bulan yang benar-benar akhir bulan. Pastiin diri kamu juga udah siap dengan segala gebrakan di hari ini ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu yang di pagi hari ini baru banget bangun, masih ngumpulinnya untuk siap-siap menuju ke tempat kerja. Yuk, get up. Biar kalian juga gak perlu kebut-kebutan di perjalanan gitu ya. Dan tentunya siap-siap dari jam segini kayaknya bikin kamu makin bersemangat juga. Karena kalian harus banget keluar rumah dan melihat cerahnya cuaca di luar. Gila. Karena pastinya juga bakalan jadi motivasi untuk kalian semua yang kayaknya bakal berolahraga juga sebelum menikmati segala aktivitas di sepanjang pagi hari ini. Well, apapun aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini, Arya pastinya bakal nemenin kalian semua karena kita seru-seruan diman lagi kalau bukan di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan ngajakin teman Pro 2 untuk menikmati informasi-informasi terup to date, puterin lagu-lagu hits dan juga enak. Khususnya buat kalian semua yang pengen banget untuk nikmati pagi hari ini dengan lagu-lagu yang kamu suka. Stay tune aja terus ya teman Pro 2, karena kalian juga kalau nge-skip bakalan ke-skip juga untuk segmen Pro 2 Hitlist di pagi hari ini. Biar gak ketinggalan, udah bisa ambil ancang-ancang gabung sambil kira-kira lagi dengerin dari mana, boleh dikasih tahu juga gitu ya di 0851-988-9797. Plus kamu yang pengen kasih salam ke teman-teman kamu, keluarga, sanak saudara, handai taulan, apapun itu, boleh banget teman Pro 2. Pastinya bakalan Arya bacain spesial buat teman Pro 2 yang sedang menikmati Pro 2 FM dari radio monitornya yang lagi dengerin lewat gelombang 97,7 MHz, yang lagi dengerin pakai aplikasi kebanggaan bangsa RRI Digital. Yuk, jangan sampai lupa untuk download juga ya buat yang belum punya, biar kamu juga bisa tetap nikmati Pro 2 FM Manado kapanpun kamu mau. So without any further ado, langsung aja beberapa hit single untuk opening di Spada Edisi pagi hari ini, spesial buat semua teman Pro 2.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan buat kebutuhan dapur sendiri, gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah, hebat. Tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak, untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan Pak, biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh itu yang biasa dibahas di media-media ya, soal negara tanam padi?
1: Betul Pak, tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri, meski sebagian kecil aja.
0: Oh iya, jadi tertarik juga nih, saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget Pak, nanti saya bantu mulai ya, kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa

Celsius, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. This is 97.7.

teman berdua yang nemenin kalian semua di menit ke-36 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Gimana-gimana? Apakah kamu udah beres dengan workout di pagi hari ini? Atau mungkin kamu yang kayak baru bangun dan menyesali, aduh cuaca di luar cerah banget lagi, terus bangunnya kesiangan, gagal deh olahraga, aduh. Jangan sampai kamu mencari-cari alasan ya teman berdua. Kamu bisa mengagendakan reschedule lagi di sore hari nanti, karena kalau kita ngeliatin cuaca beberapa hari terakhir ini tuh benar-benar seharian full cerah benderang, yang tentunya ini juga jadi motivasi untuk kita semua bakal bekerja, untuk hangout juga, untuk olahraga. Ini tuh jadi momen-momen yang pas banget gitu ya teman berdua. Ya intinya kamu juga bisa membuat segala sesuatu tuh mudah aja di setiap harinya, khususnya di pagi hari, karena ini tuh bakal jadi penentu mood kita di sepanjang hari ini nih teman berdua. Makanya gak enak banget kalau misalnya kamu mengawali hari dengan mood yang acak-acakan juga, suasana hati yang agak membeban gitu ya. Yang paling pasti kamu juga bisa refreshing diri kamu dengan segelas air putih aja lah ya teman berdua. Karena kita tahu sendiri pentingnya peran air putih dalam kehidupan kita setiap hari, khususnya di pagi hari. Karena kalau kita ngeliatin hasil penelitian dari beberapa ahli, mereka tuh ngasih tahu nih teman berdua, kalau air ini adalah pilihan minuman yang paling baik bagi kesehatan ginjal. Apalagi minum air putih pada pagi hari ternyata juga bisa membantu menghidrasi kembali tubuh setelah jam-jam tidur. Apalagi dietitian Sheila Peterson juga menyampaikan kalau misalnya air putih pada pagi hari ternyata juga bisa membantu ginjal menjalankan fungsi-fungsi pentingnya secara optimal, termasuk menyaring limbah-limbah dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh di setiap harinya. Kalau kita ngeliatin dari dietitian Amanda Roll juga, dia tuh ngasih tahu kalau misalnya minum air putih juga ternyata bisa membantu menurunkan risiko batu ginjal. Komplit banget lah kan teman berdua, sebuah hal sederhana yang ada di sekitar kita yang tentunya bisa kita dapetin kapan aja, tinggal gimana kita memaksimalkan air putih yang ada. Terus kalau misalnya kamu juga kayak udah boring banget sama air putih, mungkin beberapa pilihan minuman yang bisa kalian pilih dengan kandungan dan juga manfaat yang sama, diantaranya ada kopi hitam tanpa gula, ada teh hijau juga, ada kefir. Jadi kefir ini minuman susu fermentasi yang kayak akan probiotik gitu teman berdua. Atau mungkin kamu yang pengen sebuah refreshers yang bisa ngasih taste asem-asem dikit, atau mungkin rasa buah dari cranberry bisa jadi pilihan kalian semua nih teman berdua. Karena cranberry juga mengandung senyawa proanthocyanidin yang tentunya ini juga membantu mencegah bakteri menempel pada dinding saluran kemih. Jadi kurang lebih bisa ngasih manfaat dan juga khasiat yang sama dengan air putih ketika kamu juga pengen mendapatkan segala benefit gitu ya teman berdua untuk ginjal di pagi hari. Nah ya, minuman-minuman yang udah Ari spill tadi bisa jadi pilihan kalian semua. Jadi gimana teman berdua, jangan sampai kamu salah pilih minuman. Jangan sampai salah pilih minuman. Ya iyalah teman berdua, karena ini juga bakalan penting dan ngaruh ke aktivitas kita di sepanjang hari ini. Jadi pastiin kamu tetap happy dengan segala pilihan yang kamu buat di pagi hari ini.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, semua pasti udah nggak asing ya dengan fitur Factory Reset yang ada pada masing-masing ponsel kamu. Faktanya, Factory Reset merupakan sebuah cara yang disediakan oleh pabrikan ponsel untuk mengembalikan pengaturan ponsel ke versi lama saat pertama kali dipakai. Factory Reset dapat membuat ponsel lebih cepat karena menghapus data dan aplikasi yang memenuhi memori dan membuat ponsel melambat, menghapus malware yang menghambat kinerja ponsel, menghapus bug dari versi software terbaru yang memperlambat ponsel.
0: Flash Info.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

dan hari ini adalah hari yang paling dinanti-nantikan untuk seluruh MCU lovers. Akhirnya ya teman berdua, Brand New Day juga udah bakalan tayang tepat di hari ini. Jadi congratulations buat kalian semua yang sepertinya udah berhasil mengamankan tiket dari jauh-jauh hari. Karena kayaknya juga hampir seluruh bioskop yang ada di Indonesia tuh benar-benar se-full book itu, diramaikan sama semua penggemar Spider-Man yang akhirnya juga bakalan kembali dalam Brand New Day. Dan kita tahu sendiri kan teman produk, kalau misalnya dalam masa-masa promosi atau mungkin bisa dibilang showcase-showcase ke beberapa tempat, media-media juga banyak banget yang dikunjungi sama cast-castnya sendiri gitu ya. Dan tentunya momen-momen inilah yang paling dinanti-nantikan kepada seluruh penggemar. Kenapa? Karena kayak mereka bisa dapetin bocoran dari cast-nya secara langsung. Dan ya benar aja, Tom Holland juga memberikan bocoran soal informasi mengenai film Spider-Man Brand New Day, yang mana dia sampaikan juga soal perbedaan film Spider-Man yang keempat dengan tiga film pendahulunya gitu ya, sebagaimana yang diungkapkan secara langsung juga, di mana si pemeran utama ini alias Tom Holland Spider-Man Brand New Day ngasih tahu kalau ternyata film keempat Spider-Man ini benar-benar sangat-sangatlah relevan dengan semua generasi saat. Kenapa? Karena kalau kita ngedengerin dari alasannya Tom Holland sendiri ini, dari point of view seorang tokoh utamanya, dia ngasih tahu kalau misalnya Brand New Day kali ini mengangkat cerita tentang kepindahan ke kota baru yang katanya sih bisa membuat orang merasa sendirian. Nah, di titik inilah yang mana Spider-Man sendiri yang disutradarai sama Daniel Cretton memberikan semacam gagasan ya teman berdua, katanya sih kalau misalnya suasana pindah ke kota baru dan ngerasa sendirian, kadang-kadang bisa dibilang mengabaikan fakta kalau misalnya hal terbaik yang pernah terjadi pada diri kita sendiri itu ada di dekat kita gitu teman berdua. Tapi secara langsung dia juga memberikan informasi soal film yang lebih detail ini bersamaan dengan jajaran pemeran film lainnya kayak Zendaya, Sadie Sink juga hadir bersamaan dengan Jacob Batalon, ada John dan Tremon Tillman, ada Michael Mando dan juga Mark Ruffalo, yang tentunya ini ngasih spoiler sekaligus bikin orang-orang justru makin penasaran gitu ya, kira-kira eksekusinya bakalan kayak gimana, hal apa aja yang kira-kira bakalan relevan sama orang-orang yang sepertinya juga nonton film Spider-Man langsung di Brand New Day. Apakah bakal aman-aman aja? Kalau sesuai informasi yang disampaikan sama Tom Holland sendiri sih, teman produk katanya aman-aman aja. Jadi sesuai dengan waktu kamu aja kalau misalnya kamu pengen nonton, karena tidak mengharuskan kamu untuk benar-benar maraton film-film Spider-Man yang lainnya juga, tapi ya tidak menutup kemungkinan kamu kalau kamu pengen tahu secara keseluruhan, karena ya bisa jadi di dalam sana ada cameo-cameo yang juga dari film-film Spider-Man lainnya, atau bahkan justru dari lintas film, lintas hero dan juga lintas universe. Who knows ya kan teman berdua. Yang paling pasti kalau misalnya kamu juga udah lihat cuplikan-cuplikan trailernya sendiri yang benar-benar bikin orang-orang heboh seheboh-hebohnya. Ya paling tidak juga udah cukup melengkapi rasa penasaran kamu. Ya itulah dia teman berdua yang bisa dibilang gebrakan-gebrakan menjelang penayangan film Spider-Man. Karena gebrakan yang satu ini juga bikin shock seluruh warga negara Indonesia, di mana For Your Friends juga turut andil dalam pembagian dan juga semua hal yang ada dalam original soundtracknya gitu ya. Jadi kayak semua orang juga kaget dengan teaser yang dirilis, dan beberapa hari setelah teaser dirilis langsung aja diumumkan untuk video klip dan juga lagunya gitu ya teman berdua, yang mungkin justru bikin kamu makin penasaran kira-kira filmnya bakalan kayak gimana. Kita singgung dulu bareng sama original soundtracknya. This is For Your Friends with I Miss You Every Brand New Day.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

That was Agnes Mo yang lagi nemenin kita semua teman berdua with a feel love song. Yang nama Agnes Mo tuh akhir-akhir ini lagi jadi perbincangan yang anget-angetnya ya teman berdua. Kenapa? Karena dia bersama dengan Anggun resmi jadi sosok antagonis dalam Reacher 4. Jadi Agnes Mo dan juga Anggun C. Sasmi resmi bergabung dalam jajaran pemain Reacher season ke-4. Jadi sebenarnya ini tuh jadi informasi yang udah di-spill dari jauh-jauh hari sih teman berdua, yang sampai dengan teasernya di trailernya dirilis, barulah semua orang menyadari kalau misalnya mereka tuh benar-benar menjadi bagian dari project gede ini. Karena sebelum ada bukti ya teman berdua, nggak bakalan ada yang percaya. Tapi ya benar banget, ini juga jadi hal yang sampai dengan detik ini masih jadi perbincangan yang ramai banget, karena mereka memerankan karakter ibu dan anak. Ya emang sih asal Indonesia teman berdua. Bahkan dalam foto yang sempat bocor di media sosial, Agnes Mo dan juga Anggun tampil perdana sebagai karakter bernama Lila Hoth dan juga Amicia Hoth. Jadi kedua ini duduk berdampingan dengan ekspresi serius yang menandai debut mereka di serial action populer tersebut, sekaligus juga memberikan gambaran awal mengenai peran yang bakal mereka mainkan dalam cerita tersebut. Jadi kalau kita ngeliatin dari storyline-nya sendiri, Agnes Mo ini berperan sebagai Lila Hoth dan menjadi antagonis dalam musim terbaru dalam series tersebut gitu. Bahkan Lila Hoth digambarkan sebagai perempuan muda asal Indonesia yang datang ke Philadelphia bersama dengan ibunya Amicia Hoth yang diperankan sama Anggun untuk mencari ayah kandung yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Jadi katanya Reacher 4 ini akan diawali dengan pertemuan tak sengaja Jack Reacher yang diperankan sama the one and only Alan Ritchson yang merupakan pemeran utama gitu ya teman berdua, bersama dengan seorang perempuan asing yang tampak putus asa di dalam kereta. Jadi pertemuan mereka ini bakal menyeret Reacher ke dalam permainan berbahaya yang nantinya juga akan melibatkan musuh-musuh kejam dari kalangan elit global. Jadi selain Agnes Mo dan juga Anggun, sederet nama baru juga dipastikan bergabung nih. Salah satunya ada Jay Baruchel sebagai Jacob Merrick yang merupakan polisi dari kota kecil. Ada pula Shadell Noel sebagai detektif Tamara Green dari kepolisian Philadelphia. Sementara ada Kevin Corrigan juga yang memerankan detektif Doherty, rekan kerja dari Tamara. Tapi di sisi lain nih, ada juga Kevin Wiseman yang akan tampil sebagai Russell Plum, di mana dia menjadi jurnalis lepas di Washington DC yang menyelidiki dugaan keberadaan lokasi rahasia dari CIA. Jadi Mark Lucas juga nanti akan berperan sebagai anggota Kongres Amerika Serikat, John Sampson, sedangkan Kathleen Robertson berperan sebagai istrinya Elizabeth Sampson, di mana ketiganya akan hadir sebagai pemeran tamu berulang alias recurring guest stars. Jadi banyak banget hal-hal baru di season keempat kali ini gitu ya teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu juga sambil nungguin ini yang bakalan tayang di tanggal 12 Agustus, yuk bisa maraton 3 season pertamanya biar gak ketinggalan-ketinggalan banget ya teman berdua. Sama kamu juga bakalan paham sama alur cerita dari The Reacher. Jadi yang paling pasti kita support Agnes Mo dan juga Mbak Anggun biar mereka juga tetap jadi aktris dan juga bisa serius dalam industri perfilman dan juga industri musik juga gitu ya teman berdua. Gokil deh. Yang paling pasti tetap semangat buat kalian semua yang juga jadiin informasi ini sebagai motivasi untuk jor-joran sama kerjaan, biar makin bersemangat untuk subscribe platform streamingnya, biar bisa subscribe juga dan nonton semua film secara legal ya teman berdua. Jadi yang paling pasti di sepanjang pagi hari ini, Ari juga masih bakal ngasih informasi-informasi terupdate yang of course bisa kalian dapetin di www.rri.co.id juga, dan bisa banget semua teman berdua share ke platform media sosial yang kamu punya. Makanya jangan sampai lupa ya untuk baca berita di RRI.

0: 24 hour kids music station.
1: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: gram garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya. Tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
2: FYI, for yay info.

97.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singolong bareng sama Biba Dubi yang lagi kasih semangat buat semua teman Produ. Jor-joran sama kerjaan, kamu yang lagi multitasking juga di jam segini, lagi jor-joran sama kerjaan, terus sambil nyetir juga, hey, tidak baik untuk keselamatan kamu dan pengendara lain. Alangkah baiknya kamu juga memprioritaskan safety gitu ya teman Produ, dimana juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ya walaupun emang menuju akhir bulan alias end of month, semua orang tuh kayak benar-benar sejor-joran itu. Kerjaan gak kelar malam, dibawa sampai pagi. Ya mau gak mau harus kayak gitu ya teman berdua, biar kamu juga bisa menikmati awal bulan dan juga fase tutup buku untuk bulan Juli 2026 dengan tenang, dengan tentram.

juga, karena bisa dibilang ini juga jadi momentum yang harus kita gunakan sebaik mungkin gitu teman berdua. Tapi ya who knows, kalau misalnya ada beberapa hal justru yang ternyata jadi penghambat dalam setiap aktivitas kamu, pekerjaan kamu dan lain sebagainya, yang kayaknya kita juga harus meniru budaya kerja dan juga pola hidup dari semua orang-orang yang ada di Inggris gitu ya teman berdua, khususnya London yang baru-baru ini dinobatkan sebagai kota terpintar di dunia berkat efektivitas pemanfaatan teknologi, kecerdasan buatan, serta layanan digital yang dinilai sangat memberi dampak positif bagi warga atau bahkan pelaku usaha. Ya emang sih, no wonder ya teman berdua, karena gelar kota terpintar tersebut diraih berdasarkan laporan perdana Intelligent Cities Index yang telah dirilis oleh perpustakaan dan juga perusahaan-perusahaan konsultan global Boston Consulting Group, yang tentunya indeks ini tidak mengukur tingkat kecerdasan akademis warga kota gitu ya teman berdua, tetapi melainkan berfokus pada pola hidup mereka atau bahkan sejauh mana sebuah kota memanfaatkan teknologi digital dan juga AI untuk melayani masyarakat serta dunia usaha. Bahkan BCG sendiri menilai kalau misalnya 61 kota besar di seluruh dunia berdasarkan 5 faktor utama, which is ada hasil bagi warga atau resident outcomes, strategi, adopsi teknologi, bahkan penyampaian layanan pemerintah sampai dengan ekosistem pendukung inovasi. Dan London menunjukkan keunggulan yang sangat-sangatlah menonjol pada kategori resident outcomes yang mencakup kualitas hidup, peluang ekonomi, serta kemampuan kota dalam mendukung lapangan kerja, bisnis, dan kewirausahaan. Gokil. Bahkan kalau kita ngeliatin secara keseluruhannya sendiri, London ternyata berhasil meraih skor 85 dari 100. Dan ternyata unggul 5 poin dari kota-kota pesaing terdekatnya seperti Dubai, New York, Washington DC, dan juga Amsterdam. Kota Indonesia belum masuk dalam list ini gitu ya teman berdua, tapi kita doain. Semoga as soon as possible, secepat mungkin, dengan segala kebijakan pemerintahan yang ada, pola hidup masyarakatnya sendiri, bahkan ketika kita juga diharuskan untuk beradaptasi dengan teknologi yang kayaknya juga makin kesini makin banyak orang yang udah paham dan juga lebih melek dengan teknologi yang ada di sekitar kita gitu ya. Ya semoga kita juga bisa meniru segala hal yang positif dari kota London. Atau mungkin kalau misalnya kita gak bisa niru, ya kita hijrah ke London aja gak sih teman berdua?

0: 24 Hours Kids Music Station.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Luther yang tentunya lagu ini tuh jadi lagu yang jawara pada masanya. Sekaligus juga membawa Kendrick Lamar mencetak sejarah di ajang Grammy Awards sebagai rapper yang meraih penghargaan terbanyak sepanjang masa. Jadi nih, dia berhasil memborong 5 piala bergengsi di Grammy kemarin yang tentunya juga termasuk untuk Record of the Year, untuk lagu Luther bersamaan dengan SZA, serta untuk Best Rap Album untuk GNX. Jadi kemenangan ini juga membawa total koleksi piala Grammy Kendrick Lamar menjadi 27 ya teman berdua, yang sebelumnya juga rekor ini dipegang sama Jay-Z. Jadi pencapaian yang luar biasa ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu musisi paling berpengaruh di industri musik saat ini, khususnya untuk genre hip hop ya kan. Dan tentunya di momen-momen kayak gini nih teman berdua, termasuk juga di pertengahan tahun 2026, banyak banget juga yang udah memberikan prediksi-prediksi mereka dalam persaingan menuju Grammy Awards yang ke-69, di mana makin kesini makin kerasa juga gitu ya, ketika Billboard ngerilis prediksi awal para kandidat yang tentunya juga untuk Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, dan Best New Artist. Jadi masa penilaian Grammy tahun ini berlangsung di bulan Agustus 2025 sampai dengan 28 Agustus 2026. Jadi untuk putaran pertama pemungutan suara bakal digelar pada 12 sampai 22 Oktober, sementara daftar nominasi resmi bakal diumumkan di tanggal 16 November teman-teman berdua. Dan salah satu nama yang paling mencuri perhatian ada nih, yang udah diprediksi digadang-gadang bakalan jadi spotlight di Grammy Awards ke-69 nih, ada Ella Langley. Yang mana juga berkat perubahan aturan kategori Best New Artist ya, yang mana kini mengizinkan artis yang diajukan sampai dengan 4 kali. Jadi Langley ini berpeluang masuk 4 kategori utama sekaligus, yaitu ada Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, and Best New Artist ya kan. Jadi kalau misalnya ini benar-benar terjadi nih, penyanyi country ini bakal menjadi artis crossover country pertama yang meraih pencapaian itu sejak Bobby Genty pada 1968. Gokil banget teman berdua. Bahkan ini sempat mencuri perhatian banyak orang juga, karena kita tahu sendiri gimana kiprahnya Ella Langley ini di industri musik yang benar-benar secepat itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal Best New Artist, ya mungkin dia bakalan jadi kandidat kuat sih. Tapi kayaknya untuk Album of the Year, ya siapa lagi kalau bukan Taylor Swift, yang tentunya setelah dia ngerilis The Life of a Showgirl, kalau misalnya ini benar-benar masuk nominasi, ya album tersebut katanya sih bakalan jadi nominasi ke-8 Swift di kategori ini, sekaligus juga menjadi salah satu kandidat yang paling sengit untuk disaingi. Sekaligus memperpanjang rekornya sebagai solois dengan nominasi album terbanyak dalam sejarah ya. Karena nama lain yang katanya sih bakalan ikut bersaing, tapi ini masih prediksi ya teman berdua. Ada Bruno Mars, ada Olivia Rodrigo, Noah Kahan, ada Ray, Rosalia, Olivia Dean, dan juga Ella Langley. Jadi untuk kategori Record of the Year, nantinya bakal dipenuhi lagu-lagu yang mendominasi chart-chart sepanjang tahun yang dirilis sama Billboard. Jadi Billboard menjagokan The Fate of Ovalia milik Taylor Swift, I Just Might dari Bruno, Choosing Texas dari Ella Langley, The Cure dari Olivia Rodrigo, sampai dengan Where Is My Husband dari Ray. Jadi untuk Song of the Year, persaingannya ini tuh benar-benar bakal seketat itu. Jadi kira-kira siapa yang bakalan jadi pemenang untuk nominasi ini teman berdua, kita semua bakal jadi saksinya. Kita tungguin aja untuk nominasi resmi yang katanya sih bakalan dirilis di 16 November 2026.

0: 24 hours kids music station.
1: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
2: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
1: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
2: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
1: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
2: Emang iya?
1: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
2: Ya ampun, ngeri banget.
1: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.